Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, HFM mana-mana lain daripada lain 8 dan 9 minit pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi, kan?
1: Good morning.
0: Good morning, ya.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat som. Dan salam 18 suku kaum daripada kita berdua.
0: Ya, baik. Jadi, selamat pagi semua yang mendengarkan rumah pakai sah di mana saja Esma berada. Di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Mm-mm. Bahkan di luar negara sekalipun.
1: Betul. Ya.
0: Pagi. Jadi antik di sini pagi kah? Sama dengan mau berdua hari Jumaat 15.95 ya. 2026.
1: 2026. Jadi bertemankan kucing berdua dalam dialek Jakon ke udara. Jadi izinkan kita perkenalkan diri masing-masing.
0: Ya, perkenalkan. Apa siapa tu orang itu?
1: Air dulu lah.
0: Akam dulu ya. Akam Zizi lah. Zizi macam biasa lah. Sama dengan semua.
1: Ya. Awak aja biasa-biasa ya.
0: Dia mau nama yang pel-cal-pel. Apa kata?
1: Apa tu?
0: Pel-cal-pel.
1: Kalau aja biasa-biasa, kam luar biasa.
0: Luar biasa sih.
1: Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, tapi lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, seantero Malaya, DJ Iris.
0: Please, yo. Bukan ya.
1: Itu kan luar biasa kan nama.
0: Okey, baik. Jadi memang kamu mau cek di siari ke hari Jumaat sampai semua 8 pagi sampai jam 12.30 hari dalam segmen kita dengan Gah Jua Asyik ya.
1: Ya, segmen kita yang pertama pagi ni Gah Jua Asyik bertemankan dengan kucing berdua lah ya.
0: Bermula segmen kita
1: bermula daripada pukul 8 kan sampai ke pukul 12 segmen Gaju Asyik.
0: Kita ada tazkirah asyik ya tadi sekejap lagi ya 8:30
1: lagi 8:30. Lepas tu pukul 9 kita akan ada berita dalam dialek Temer. Seterusnya kita akan sambung balik Gaju Asyik.
0: Kita ada motivasi
1: selepas tu dan lepas tu apa
0: berita
1: Jakon pula pukul 11 pagi.
0: Nanti
1: kita sambung Gaju Asyik sampai ke pukul 12:30 hari.
0: Ya, betul sekali. Okey, baik. Ya, dengarkan HFM macam biasa sangat melalui
1: frekuensi-frekuensi radio yang ada. Jadi ini dia antara-antara frekuensi radio. Rakan-rakan pendengar yang mana nak dengarkan HFM. Antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Temeling, Jerantet, Pahang. 91.1 dekat Lembah Kelang. 93.1 dekat Lenggong, Perak. 95.6 dekat Melaka, Johor Utara. 96.7 dekat Gerik, Perak. 99.9 dekat Damak, Pahang. 102.5 untuk orang Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar. Manakala orang di Gunung Kledang pula boleh buka frekuensi 102.7 dan orang di Gunung Perincang, Tapah, Langkap, Sungkai boleh buka frekuensi 105.1.
0: Ya, betul. Dan antara Johor yang mau pergi Muar ya. Muar begitu jelas sekali siaran Asyik FM.
1: Wah,
0: ya.
1: Jadi aja buka frekuensi berapa tu?
0: Ya, melalui kita punya frekuensi kita itu 95.6.
1: Iya, ya, itu antaranya.
0: Jelas ya.
1: Betul-betul.
0: Jangan risau kawan kita. Tu,
1: jangan risau.
0: Okey. Baik, jadi untuk itu untuk kawan kita ya, semoga semua dalam keadaan sehat saja naiknya.
1: Betul.
0: Ya, sama kerja kan. Bakal kawan kita yang baru buka kedai, mana hawa pagi kah buka kedai, kedai runcit ke, kedai baju ke,
1: orang Keluang hadir kata si
0: Keluang
1: orang Keluang.
0: Keluang di mana, kampung mana tu?
1: Keluang kampung apa, Pengkalan Tereh ke,
0: kampung Tanah Runtuh ke,
1: ke kampung Sungai Peroh?
0: Dia kalau Keluang tu paling dekat sama kampung Tanah Runtuh tu, tak jauh daripada bandar, betul-betul tak jauh sangat.
1: Tanah Runtuh ke Tanah Gemuh?
0: Tanah Runtuh sahaja. Tanah Gemuruh tu kena cangkul.
1: Oh iya ke? Oh, kampung Sungai Peroh nampak yang betul tekan.
0: Yang betul ya. Okay, betul lah tu. Oh, pernah sampai ya?
1: Bukan. Sebab kita ada rakan apa rakan artis kita juga.
0: Okay,
1: daripada kampung Sungai Peroh yang KSSP tu.
0: Oh iya betul betul betul. Mantap selalu.
1: Mantap selalu. Semoga saya sehat sahaja.
0: Yeah.
1: Untuk pendengar-pendengar Asyik FM.
0: Yeah. Baik, sama-sama kita jadi antara sebelah pagi kaya sinar dan bersama dengan kita 18 suku kaum.
1: Yes.
0: Menemukan kita. Moi la moi.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

0: Ya, itu dah bersama dengan kita. Wow, ya, dengan wow, lagunya yeah. Selamat pagi yeah. Warga kota mm-hmm. ya.
1: Jadi semua pendengar-pendengar, selamat pagi. Bangun.
0: Ha, macam
1: jangan tidur-tidur lagi. Bangun kata semua.
0: Serak bunyi suara okay,
1: rock.
0: Rock eh. Okey okey okey.
1: Jiwa
0: rock eh. Okey okey. Abang-abang rock kita apa khabar pagi ini? Okey baik jadi 8.6 pagi. Baiklah pendengar Asia FM kita ya. Okey hari ini adalah ya hari ya. Orang kata ya pada hari esok apa? Hari ini harilah hari orang kita cikgu-cikgu menanti ya untuk ucapan pada hari esok.
1: Kan
0: esok 16 Mei. Hari guru mah.
1: Esok hari cikgu.
0: Tapi untuk
1: tapi
0: hari
1: esok cuti.
0: Tercuti. Tak apa. Tapi yang penting topik kita untuk hari ini adalah ya untuk 16 Mei ni siapakah guru kegemaran anda
1: favorite
0: dan
1: teacher.
0: Dia ajar mata pelajaran apa dan ucapan dia untuk sepenuh hari guru.
1: Jadi itu dia siapa-siapa.
0: Ada cikgu minat ke? Cikgu minat ada ke? Yang ajar betul-betul ingat cikgu tu lagi ya.
1: Saya sekarang
0: cikgu tegarang ke? Dia paling baik ke?
1: Saya favorite teacher sekarang. Teacher sekarang banyak muda-muda lah. Tak boleh saya nak minat-minat.
0: Ha?
1: Nanti bahaya nanti
0: dia tak minat. Dia minat sebagai sebagai seorang cikgu. Kita macam rasa itu oh dia
1: dia ni hebat lah.
0: Hebat.
1: Saya banyak sebenarnya cikgu.
0: Banyak cikgu ya? Banyak ya?
1: Tapi adalah seorang sosok ni.
0: Sosok? Ui, sosok.
1: Seorang cikgu
0: mendalam tu.
1: Ni. Mm-mm. Tapi kejap lagi lah kita cerita. Ya?
0: Ha? Cerita nanti ya?
1: Cerita
0: okay,
1: nanti.
0: Okay.
1: Ajar dulu. Kalau ajar
0: nanti cerita. Rasanya kalau cikgu ma, ya, yang masa-masa ma, ingat kalau kalau masa sekolah kecil masa-masa. Ya, warna tu sebenarnya cikgu Zaleha kot.
1: Cikgu Zaleha?
0: Namanya
1: cinta
0: Zaleha.
1: Cinta aku makin membara.
0: Kan. Lagu macam tu lah.
1: Macam tu lah. Cinta lagu dia
0: tapi
1: lah.
0: Tapi cikgu tu sebab ingat sebab dia garang.
1: Mak kalau cikgu garang ni banyak main kan.
0: Ya.
1: Tapi bukan
0: biar dia paling garang dia kukau mata mah.
1: Yo.
0: Dia kukau ni. Sebabnya parti macam. Masa tu kukau lah cikgu. Betul-betul. Dulu kan cikgu ada garang. Sekarang betul, je betul, budak-budak betul. Sekarang ya pak boleh kena rutan ke kena apa dah kena repot polis ya. Dulu baru cikgu pan jari tu dengan kan
1: dengan apa
0: pemaris tu.
1: Rutan kecil wah kadang rutan besar satu.
0: Mau bukan rutan ni, mau dia mau pemaris yeah. Kayu tu. Bayang kena pan ke meja, bunyi macam tu. Punya dia.
1: Tapi itu tetap jadi cikgu favorite aja ya?
0: Dia tak favorite lah. Cuma dia kadang besar ni sampai mendengar yang lucu lah pula yang lainnya.
1: Tapi kalau mah ada seorang cikgu ni baik betul.
0: Baik ya.
1: Tadi anggap dia macam ibu angkat lah.
0: Ibu angkat lah. Oi. Aje patut dapat cerita tadinya.
1: Ha?
0: Patut kayak kata boleh cerita tadi.
1: Cerita, boleh cerita. Kejap lagi main cerita. Tapi kalau nak cerita sekarang pun boleh. Jadi cikgu tu sebenarnya macam nilah ya. Cikgu tu dia mengajar mata pelajaran sejarah masa ni mah form 4, form 5.
0: Aku suka sejarah lah ni.
1: Mah tak suka sejarah sebenarnya.
0: Aku suka sejarah.
1: Mah orang yang tak suka nak menghafal, nak mengingat.
0: Jadi
1: disebabkan cikgu sejarah ni, dia nampak macam bila nampak mah aje dia akan fokus dekat mah.
0: Okay.
1: Budak-budak pandai semua dia alih ke tepi mah duduk depan dia. Mah tak boleh duduk ke lain tiap kali sejarah kan duduk depan dia.
0: Enda usah apa? Enda usah apa?
1: Pak Nahu lah. Tapi sebab Ma rasa dia nak maskor dalam ni dalam dia punya subjek. Jadi bila hari-hari duduk depan ni, orang lain budak yang duduk kat belakang boleh main. Macam Mama kan belajar dekat pusat suma kan untuk sejarah kan. Jadi duduk depan dia baca ke ni. Baca lah kadang depan dia. Lepas tu waktu ambil keputusan SPM kan. Yang bestnya dia orang pertama jumpa Ma. Hey Rizal, nanti awak ambil kertas SPM jumpa saya dulu. Ma ambil kertas SPM keluar pintu, dia dah tunggu dekat pintu kan. Tengok Rizal awak, wah sejarah awak A plus kata dia. Dia bangga dengan melompat dia kan.
0: Itu mana betul lah tu harapan itu.
1: Tapi dampak dekat situ Ma ni special lah dekat
0: special
1: mata dia. Tak tahu apa yang special.
0: Special lah. Eh awak tadi ganteng.
1: Ganteng. Tampan lagi kan.
0: Tampan bergaya kan. Okey. Kita pak. Itu kenangan Riz ya. Kenangan ya, semua apa aja.
1: Itu sejarah tu memang favorite lah sampai sekarang masih teringat lagi.
0: Iya, terima kasih kawan-kawan kita yang lain boleh komen kita punya di live TikTok boleh komen dan juga di Facebook Asia FM ya. Ada tajuk tu boleh mau komen juga. Okey. Kita beri laluan dulu pada berita kepada tazkirah ya.
2: Selamat menyambut hari belia kepada semua belia di Malaysia. Saudara yang dirahmati Allah, belia dan beliawan ini adalah pewaris bangsa untuk kepimpinan negara. Kalau kita nak nahu generasi masa akan datang, kita lihat golongan belia pada hari ika. Segala kecemerlangan belia pada hari ika dah untuk menjadi model untuk generasi yang mendatang. Oleh itu, usaha hak berterusan mendidik dan mentarbiah minda akhlak belia negara adalah menjadi tanggungjawab untuk kita bersama. Semua pihak mesti bekerjasama untuk melahirkan belia hak cemerlang, gemilang dan terbilang di pentas antarabangsa. Perjuangan Bila Harika bung lagi untuk menjadi jago kampung, tetapi perjuangan belia harus menjadi jago bertaraf dunia. Kita mesti berbangga dengan pencapaian belia negara kita yang banyak mencipta sejarah dan juga mencipta sejarah dunia dan diiktiraf dalam kalender Book of Records International. Kita bebas untuk mencipta berbagai kecemerlangan dalam pelbagai kerjaya dan tamadun ummah. Sempena kita menyambut Hari Belia, kita berharap semangat dan azam belia dan beliawanis akan terus subur dan kental dalam usaha untuk mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Semoga golongan pendidik dan pemimpin belia akan terus berusaha dengan lebih kreatif, tekun dan sabar demi untuk kecemerlangan generasi yang akan datang. Sesungguhnya golongan belia adalah penjana kegemilangan generasi di zaman akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: #penyiaranjati

0: Itu dia warisan kami daripada Haji Ayi sebentar tadi yang menghiburkan kita semua.
1: Betul, berbagai warisan yang kita ada dengan ya. Antaranya warisan apa yang kita ada ya dekat diri kita?
0: Kita ada warisan tarian.
1: Tarian.
0: Tarian Sewang kita ada. Lepas tu kita ada juga separuh-paruh malam tadi ya, yang kok perasan melalui live TikTok lah. Tengok dekat TikTok kita ada apa silat. Warisan kita silat tari orang asli. Kalau belajar kun dia tak panggil silat, dia panggil buah pukul kan. Kalau air penuh dengul lah.
1: Buah pukul.
0: Buah pukul kan, betul kan? Kalau belajar kun dia tak panggil silat.
1: Adat kita itu dia ya. Salah satu ialah pendiri kita adalah bahasa betul. Kita.
0: Bahasa kita
1: kepercayaan apa? Kita.
0: Apa lagi?
1: Ya, kita punya adat kita.
0: Okay? Itulah warisan-warisan yang masih kita ada.
1: Dia jadikan satu buku dan panduan sebenarnya. John, kau akan tanya kita air agama. Kau sebut pada agama. Mampu kata pada agama. Mana punya kita ada agama. Adat kita itulah adalah. Adat itu adalah kepercayaan kita dan juga peraturan hidup kita. Ya,
0: yang
1: menjadikan satu kepercayaan kita lah. Kita boleh buat salah. Ya, ialah mesti lah pak boleh masalah ya. Kan kalau kata ai marah lawan mak salah kata kita salah. Jadi kita mana itulah kita punya apa ni satu orang adat kata, kita.
0: Ya betul. Itu antaranya lah yang
1: kalau dikata dalam adat kita boleh marah mak ya, boleh pukul orang ya, itu adat apa macam tu ya. Contoh itulah ya. Jadinya ya semua yang ada itu adalah apa yang kita amalkan daripada dulu ya. Betul. Diajarkan oleh nenek moyang kita, moyang kita pertama pun kita pakai kenal ya.
0: Iya betul.
1: Siapa moyang ayah pertama sekali dulu kita pakai kenal ya.
0: Bukan moyang pertama. Moyang kam yang ni pun kam pak kenal
1: kan.
0: Pas sempat jumpa
1: kan.
0: Tahu nama aja gitu. Tahu nama dengan tengok kubur aja, itu ajalah.
1: Dulu kalau orang putih dia kaji, dia kata dulu kan ada apa tanah besar ya. Dia panggil Sundalen.
0: Apa tu?
1: Dia panggil Sundalen. Dulu kan sebelum kalau kita perhatikan ni saintis orang putih lah kan, dia suka mengkaji kan. Jadi kita adalah satu tempat ya. Dulu tanah besar pada disebut Pangaea.
0: Satu panggia
1: tanah ni dia bergabung sebelum ya bumi bergerak ya, jadi dia pecah ada tanah dah keluar lah. Dan untuk asal panggia kalau kita Indonesia adalah satu tanah yang sama Filipina, Sabah, Sarawak, tapi lu panggia namanya ya. Dan juga kalau belah kita panggil Sundalen.
0: Jadi tadi info menarik yang diberi oleh DJ AZZ.
1: Itu kita sebab kita tugaslah. Kalau mama suka dengung kan benar-benar, kalau putih kan suka mengkaji. Kan kalau kita nak kaji macam mana kita tak cukup kewangan tu.
0: Cukup barang lagi.
1: Demo ni semua demo kaji kan, demo tahu apa ni segala benda kan. Ya demo kaji ya. Okey baik 8:48 minit pagi. Kalau kita jangan lupa ketuk komen ya. Untuk
0: topik ucapan kita.
1: Ya, Hari Guru.
0: Dekat Facebook boleh apa. Komen. Yalah, komen dekat TikTok pun boleh.
1: Ya, cikgu
0: tapi apa-apa pun sebentar saja lagi kan. Kita akan beri laluan ya.
1: Ya, kepada berita.
0: Berita dalam dialek Khmer.
1: Berita pertama untuk kita. Jangan kawan-kawan kita jangan lupa untuk komen ya. Cikgu mana yang mahu suka dan juga sebab betul. Apa agaknya. Mungkin ada kenangan manis.
0: Kau dan aku.
1: Anak dia Jamal kan ya?
0: Empat
1: ya. Ingat ya. Okey, enggak apa-apa.
0: Jadi diri mas sendiri.
1: Diri sendiri ya.
0: Main semen.
1: Okeylah. Gantung selalu. Okey, Bas Ali sama kita dengan lagunya Bah Bola.
0: Bola.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma. Asyik.

0: Ya, itu dah kumpulan Sri Kelubi ya. Ha, itu joget hitam manis ya.
1: Ya.
0: Hitamlah hitam.
1: Si tompok manggis katanya.
0: Yalah, macam dia macam tompok manggis, hitam-hitam dia.
1: Hitam-hitam tompok manggis.
0: Tapi
1: hitam,
0: isinya
1: sedap. Isinya putih. Sedap pun sedap.
0: Orang putih suka angin tu.
1: Oh,
0: juga. Ke?
1: Manggustin.
0: Dia mahu suka kan kalau beli. Buah apa ni kan? Dia kat dekat negara dia mungkin.
1: Betul.
0: Bila sampai dekat Asia. Dia sebut Asia lah. Ada buah macam ni.
1: Betul.
0: Dia mahu suka buah buah manggis. Buah rambutan. Dia kata.
1: Rambutan masa orang putih.
0: Wah, this is, ha?
1: Rambutan masa orang putih.
0: Betul. Rambutan lah.
1: Durian. Durian.
0: Durian. Sebab negara dia pandu benda tu ya.
1: Bila sampai ikut nama kita lah
0: ya. Kata dia King of Fruit sebut dia ataupun nama King of Fruit lah dia kata ya. Berduri kan jadinya mungkin lah demo negara dia pandu. Kalau negara dia semua mungkin ada anggur ya.
1: Betul.
0: Lepas tu apple, strawberry macam tempat dia semua biasanya yang ada lah ya. Jadi ialah setiap negara ni ada buah yang pandu dalam negara kita juga kan. Mak macam mak baca tu ingat kan mak terkejut satu benda yang bermakna hubi.
1: Ubi
0: tu. Mengingatkan dia tu adalah daripada negara kita. Ubi tu kan rupanya bohong asal dia. Asal ubi katlah dibawa juga daripada luar negara.
1: Oh, serius ah?
0: Ya, betul. Asal ubi kan, disebut ubi kan. Dia bukan daripada negara kita sebenarnya. Dia ni dia percaya daripada Amerika Selatan ya. Dan dia tanam hampir 5000 tahun dulu ya.
1: Faham.
0: Dia bawa sebenarnya daripada negara luar. Pernah kita tengok ubi, pucuk ubi kan. Dekat kampung kita. Tak sangka mah pernah pucuk ubi ni dibuat dari luar negara asalnya dulu. Ubi.
1: Menarik ini info barulah.
0: Ubi, lepas tu pokok getah. Pokok getah macam mana?
1: Pokok getah daripada Brazil.
0: Brazil kan. Jadi
1: baru kita tahu. Sebab nama saintifik dia Brazil Selinsis. Lebih kurang lah. Sawit pun bukan dari negara kita.
0: Bukan. Bukan daripada negara kita juga ya. Jadinya boleh kita perhatikan ya. Banyak ya. Juga benda-benda yang ada daripada luar negara dibawa ke dalam negara kita satu ketika dulu lah ya. Okey. Baik sahabat-sahabat kita.
1: Sebentar saja lagi.
0: Kita ada kita punya motivasi ya untuk renungkanlah ya. Okey. Kita dengar dulu ya. Kita dengar juga kata-kata daripada pakar motivasi kita.
2: Motivasi di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Belia dari saya Akhwan Afandi Zulkifli. Dalam rancangan slot motivasi Asyik FM. Tajuk hari ini di mana hala tuju belia. Bila sebut hala tuju belia, dalam hidup kita mesti ada tujuan, matlamat, mesti ada kita punya perancangan dalam hidup kita. Belia, hari ini hari anda, hari sambutan untuk belia, menghargai belia yang ada di dalam negara kita. Kerana sepanjang kehidupan sebagai manusia, hari-hari yang paling penting, kalau orang dewasa, kita tanya kepada mereka umur dah 50, 70, mereka akan ingat waktu belia mereka. Kerana waktu itu, waktu yang paling dia kuat, waktu yang paling dia sihat, waktu yang masa usia dia rasa rugi kalau dia tak gunakan kesempatan. Sebab itu, orang yang dulu-dulu umur 50, umur 70, mereka rasa macam nak balik semula jadi muda remaja, jadi belia, dia boleh gunakan tenaga usia dia. Apatah lagi kalau kita ada kesempatan-kesempatan yang baik untuk menjana diri kita menjadi orang yang terbaik, cemerlang. Kita tengok zaman sekarang, ramai belia-belia yang sudah pandai mencari punca pendapatan yang baik. Malah ada yang jutawan dalam hidupnya. Sikap mereka macam mana? Sifat mereka macam mana? Contohnya lah mereka. Apatah lagi mereka belia-belia yang sangat-sangat baik. Ada belia yang boleh tolong orang waktu susah. Ada belia yang boleh bertolak ansur dalam banyak perkara. Kita tidak mahu jadi belia-belia yang tidak ada hala tuju. Duduk di rumah, tidur siang malam, tidak ada hala tuju. Duduk di rumah, duduk bawah ketiak mak, orang kata. Duduk bawah ketiak ayah. Kan sedap harum sangat ke baru ketiak mak ayah tu. Cerita dia mana bila kita ni keluar daripada kompong-pong hidup kita. Kata Jamal, dia kata, ada teratak di hujung kampung, bawah cermin kopak ada kotak, sembunyi bawahnya ada tempurung, sembunyi dalamnya katak melalak. Di dalamnya ada tempurung, ada katak lagi melalak. Maknanya kalau kita duduk di bawah tempurung kelompok kita ni saja, ataupun kita duduk dalam keadaan kita saja, selalu tidurlah malam hari, jaga duduk dalam keadaan yang seperti dulu, kita takkan keluar daripada kepompong kehidupan kita. Maka perlu ubah sikap. InsyaAllah belia semua boleh kan ubah sikap kita. InsyaAllah pujuk hati kita sendiri. Jangan cepat baran. Kadang-kadang kita cepat baran. Mak cakap sikit dah nak marah. Dah lah kahwin belum lagi kan. Marah mak. Marah ayah. Dengan ayah kurang sikit. Dengan mak tu, ya Allah kan, kesian mak kita. Buka minda kita kan, bincang elok-elok dalam perkara-perkara yang tertentu dengan mak ayah boleh kan. Duduk tolong bantu mak di dapur ada masa lapang, gunakan kesempatan untuk kita sama-sama bantu mak ayah. Sikap kita dengan adik-beradik, jangan kita dengan kawan, kadang-kadang kita boleh ikut dengan mak ayah, dengan adik-beradik kita baran marah kan, sikit-sikit konon kita lah kan. Jadi belia, insyaAllah kita buat yang terbaik. Kami pernah melalui zaman-zaman belia. Sebab itu kami sayang kepada belia. Begitulah dengan pemimpin-pemimpin kita, dengan pemimpin masyarakat kita yang pernah melalui zaman-zaman belia. Mereka sebenarnya sangat sayang waktu belia mereka. Bila mereka melihat wajah-wajah belia, mereka teringat waktu-waktu muda mereka. Walaupun ada di kalangan kita ini yang sangat menggunakan masa yang penuh untuk waktu belia mereka, tetapi itu pun mereka rasa tak cukup lagi untuk mereka buat yang terbaik ketika mana zaman belia mereka. Sebab itu mereka ni kebanyakannya orang-orang yang dah berusia ini yang menjadi pemimpin-pemimpin, tak kiralah masyarakat ke pemimpin apa ke, mereka akan rasa ruginya kalau belianya duduk saja-saja. Ruginya kalau belia ini tidur je kuat. Ruginya belia ini kalau suka main game je. Ruginya belia ini kalau tak guna masa yang ada. Allah, ruginya. Jadi insyaAllah saya pesan pada diri saya untuk semua, dan kepada anak-anak saya, kepada kawan-kawan saya, adik-adik sekolah-sekolah yang masih sekolah dan sebagainya, semua yang ada dalam masyarakat Malaysia ini, khususnya yang mendengar Radio Asyik FM ini, kita jadilah belia yang mempunyai hala tuju. Berikanlah kehidupan yang positif untuk diri kita supaya kita berjaya dunia dan akhirat. Sekian saja dari saya, Akhwan Afandi Zulkifli, dalam Motivasi Asyik FM. Tajuk khusus hari ini adalah berkenaan dengan Hari Belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Ya, itu dah bersama dengan pakar motivasi kita yang pagi kah. Okey, yang mana yang baik tu kita ambil ya.
1: Betul.
0: Yang tak baik tu ya buang jauh lah ya.
1: Kita tinggalkan dia kat tepi.
0: Ya, betul. Apapun, terima kasih kepada pakar motivasi kita ya. Okey. Jadi kadang-kadang ialah macam biasa, kadang-kadang kita terlepas ya. Kadang-kadang ya kita nak kita rasa kita betul, tapi rupanya kita salah ya. Jadi benda tu kadang-kadang kita diam, dan kadang ya kita betul bila dengar motivasi, oh iyalah, mak ada satu benda yang buat salah hari ini, atau kata-kata ke ya Harika, kita mungkin bergurau,
1: perbuatan
0: mungkin perbuatan kita
1: tak sengaja
0: tak kadang, sengaja macam eh pagi tadi apa-apa tadi
1: sedar. Itulah pagi tadi tak sengaja tertumpahkan kuih. Jadi untuk elak rasa bersalah tu, walaupun makcik tu cakap macam contohnya seandainya makcik tu cakap tak apalah dek, tak ada rezeki akak hari ni mungkin. Tapi tak boleh, saya tetap rasa bersalah tu. Untuk nak hilangkan rasa bersalah tu, saya tanya berapa harga dia dan saya bayarlah.
0: Betul. Ya, sebab ialah nak buat kuih bukan senang ya.
1: Betul.
0: Bangun awal pagi ya. Nak nipak tepung.
1: Dan saya pun ikhlas lah ibaratnya.
0: Ikhlas, kan?
1: Walaupun benda tu kita tak sengaja kan. Tapi kita anggaplah itu rezeki makcik tu. Dan kita bersedekah macam tu.
0: Kira dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Okey. Mananya aja ada satu sifat yang orang kata
1: empati
0: dan juga perhatian lah. Maknanya mana kita dapat salah, oh tak apalah makcik, saya minta maaf lah kan. Ya, tak sengaja terlanggar ya.
1: Bukan nak langgar.
0: Nasib baik kan kita tumpah tu kuih ya. Kalau kita langgar hari ni kereta yang memohon, contohlah kata ya.
1: Itu kecil mana kecil kan. Kita mana
0: kereta
1: tahu.
0: Kereta bunyi lagi kuat kan tu. Oi, yang tu seram kan. Dia macam lagu ya. Hui.
1: Tak nangis. Itu benda-benda macam kecil. Kita tak kecil kita lah. Kita tinggal nak beli mie. Tapi time nak balik, nak jalan ke motor tu, tangan pula terni. Banyak ke yang tumpah? Tak banyak. Dalam 9 biji macam tu.
0: Dia jadi kadang-kadang dia apa ni, tangan tekok arhan.
1: Dia cakap 3 biji RM2. Jadi 9 biji maksudnya RM6 lah. Terbayar
0: okay,
1: lah.
0: Okay.
1: Mungkin rezeki. Rezeki makcik tu. Lepas tu kuih yang tumpah tu boleh bagi dekat kucing. Rezeki kucing pula.
0: Rezeki kucing. Betul. Jadi tak salah untuk kita mengakui kesalahan kita ya. Jangan ego dengan anak kita rasa.
1: Kalau kita rasa kita betul kan. Tapi sebenarnya tak semua benda yang kita buat tu betul.
0: Dan juga kalau kita rasa orang kata benda tu dah kita salah, kita minta maaf je. Kita jangan lagi kata kita berpengaruh. Tak apa, saya minta maaf. Memang saya yang salah ya. Jangan ada tapi pula. Dia kata tapi
1: kita macam ego
0: aja. Ego kan. Jadi yalah ya, maaf tu bukan hari raya je kan.
1: Betul.
0: Ya. Bukan CNY saja ya, bukan hari gawai saja ya, tetapi entah hari biasa pun kita kena belajar ya, memaafkan. Okey, baik kawan-kawan kita ya. Kita tegung lagi ya, kita punya tajuk-tajuk kita, iaitu tajuk kita antaranya itu ucapan Hari Guru pada semua yang ada. Boleh ucapkan ya di kita punya Facebook Asyik FM dan juga live TikTok Asyik FM ya. Boleh semua kongsi-kongsikan.
1: Betul.
0: Cikgu apa semua masih ingat ya, sebab apa agaknya. Okey, Fizz Allen bersama kita ingat. Jom 9.23 pagi dengan lagunya
1: Ayo Kak Tayo. Bukan.
0: Ada apa?
1: Ada apa? Salah bunyi. Bunyi dekat-dekat.
0: Iya, dia bunyi aja.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Malang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.

0: CFM Moin Moin lain daripada yang lain.
1: Sudah pastinya Pel Chan Pel.
0: Pen apa tu Pel? Apa Pel?
1: Pel Chan Pel.
0: Oh, tajuk dia.
1: Tak, dia punya. Dia ada bahasa kaun kita.
0: Oh, bahasa kaun kita. Bahasa apa tu ya?
1: Kalau asalnya kalau itu batik.
0: Rosku kau batik.
1: Batik jahai.
0: Pen calpel lah. Lain jahai daripada yang lain.
1: Dia ada lagi kalau sebenarnya apa asing toma asing gitulah gitulah. Dia ada setiap kawan kita ada bahasa ya.
0: Lain dari hak lain. Iya. Kalau kita lain dari hak.
1: Moy moy moy. Ada. Moy no moy. Okey ya. 9:36 minit pagi.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih masih lagi bersama dengan Momo dua.
0: Ya. Walaupun di mana kan semua berada. Thank you very much. Jadi ini
1: di bandar,
0: berkaitan dengan topik kita kan.
1: Topik
0: kalau
1: kita.
0: Boleh aja kongsi sikit.
1: Kongsi Pak Choi.
0: Kongsi sikit topik kita pagi ni hak bertajuk napa tajuknya. Ya. Tajuknya siapakah guru kegemaran anda semua dan dia ajar mata pelajaran apa serta dengan ucapan dia lah sempena Hari Guru 16 Mei ini.
1: Wah, itu dia. Baik, antaranya Linda kata Cikgu Ismail kata dia.
0: Cikgu Ismail.
1: Nama pula dengan nama bapak gue ni. Mengajar subjek sastra Melayu, dia tak mengejar tapi bagi nota dan minta murid salin nota tersama dengar dan dia bercerita kisah hidup dia. Tak pasti cikgu tu masih ada lagi ke atau dah meninggal. Saya dulu subjek sastra Melayu dan jadi pelajar terbaik untuk subjek tu dalam SPM pada tahun 1997 hanya. Terima kasih cikgu. Sampai sekarang ingat muka cikgu tu katanya. Ingat muka cikgu ya. Okeylah tu, ingat muka ya. Nama pun ingat ya. Ada kawan kita muka ingat, nama tak ingat.
0: Saya ingat lagi.
1: Geram katanya. Okey, kata Ruzaldian kata darjah 1 hingga 3 cikgu S Jiva Devi. Yang mengajar pada tahun 1975 sehingga 1977 ajar bahasa Inggerisnya dan juga bahasa Melayu kata dia. Jadi darjah 4 1978 cikgu Muhyiddin ya, guru sejarah suka sangat dengan cara penyampaian yang kelakar katanya. Yang kelakar. Okey. Dan juga cikgu Mr. Panjalingam ataupun Mr. Panco. Cikgu Matt dari form 3 sehingga 5-nya. Mungkin cikgu-cikgu ni ada yang kembali kepada pencipta. Guru yang paling banyak berjasa mendiang kakak cikgu Esah Lian. Yang mengajar secara tak formal masa kami kecilnya. Guru pertama SK
0: Sungai Sampo.
1: Sebelum pindah ke SK Bukit Payung masa tu guru JHOA. Masa saya masuk SK Sungai Sampo sudah pun balik ke Kementerian Pendidikan.
0: Banyak ya Ruzlalian ni cikgu kemarin dia.
1: Banyak cikgu dia ingat ya. Baguslah ingatan dia kuat. Maknanya ingatan dia baguslah. Macam mana ni ada ingat muka macam dia. Separuh cikgu ingat muka je ingat ya.
0: Main ingat ada cikgu orang kita ingat waktu sekolah menengah yang ajarnya.

0: Dan cikgu tu orang Sungai Mok.
1: Sungai Mok, ya?
0: Cikgu Suraya.
1: Suraya. Macam lagu lah. Suraya.
0: Mungkin ada Mamat Nai dalam ni. Mungkin Mamat Nai mengenali lah cikgu Suraya.
1: Cikgu Suraya.
0: Dia mengajar waktu form 1 sampai form 3.
1: Orang kita?
0: Orang kita.
1: Sayang padanya?
0: Sayang sebab dia baik.
1: Dia baik, ya. Dia baik. Sebaik kelama jadi jika lama aja cikgu parti macam apa pijak itu. Pijak jari. Wow, ni pijak lagi jangan nangis.
0: Dia cikgu pendidikan moral.
1: Oh, moral.
0: Lepas tu dengan apa lagi satu subjek ya, mah lupa dah. Sejarah juga ke macam mana ya?
1: Sejarah.
0: Mak kalau cikgu sejarah semua baik-baik.
1: Baik-baik ya. Sebab dia tahu aja ingat pas suka sejarah jadi kena baik kena aja ya.
0: Dia kena tapi A plus.
1: Mantulah mana dia pandai pojok lah tu.
0: Lebih kenal makan. Anak buah mamak kata mamak Nai.
1: Kenal
0: Nai
1: ya.
0: Nai Resamben.
1: Dia kenal lah tu. Okey, nanti gigi Sungai Mok tak boleh salam.
0: Ya. Yeah.
1: Salam pada cikgu ya. Cikgu.
0: Cikgu. Saya dah
1: saya dah handsome hari ni.
0: Saya dah gumuk sikit.
1: Saya makan lemak juga dia cikgu. Okey, 9.40 pagi. Nanti kita akan komen-komen lagi pada kawan kita, get live kita ya. And live dan juga kita punya ni lah di Facebook. Okey. Baik, Secret Band bersama dengan kita dengan lagu I Miss You. I Love You.
0: Chef M, Moi Numai. Yeah.

பறக்கி விட்டான் கடத்தி கமா காத்தில் அதா ஜாலிம் ஹயா.

Orang ramai dijemput hadir bagi memberiakan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Itu dia bersama dengan Alias dengan lagunya
1: Lukah ya. Dan Tajul.
0: Ya, Lukah namanya.
1: Lukah ya, menarung ya.
0: Najo.
1: Nahu juga.
0: Eh, pernah Najo ya?
1: Pernah.
0: Pernah Najo ya, sama sama.
1: Nyari ikan ningin, nyari bawang kuning.
0: Bawang kuning ya.
1: Bawang 916.
0: Nyari belangka maksud.
1: Oh, nyari belangka, Najo belangka.
0: Najo belangka. Belas semua pada sungai ada payak.
1: Jadi
0: ikan tu yang ada lah. Okey, 10-4 minit ya. Dapat masuk kita ya. 2 jam lah ya, 8-9-10. Dan masih lagi tinggal lagi 2 jam lagi. Woi, jauh perjalanan kita kan ni. Boleh sampai Tanjung Halim ni.
1: Ya. Dan sekejap lagi pukul 11 akan ada berita dalam dialek Jakot.
0: Ya, betul.
1: Dan Kod sendiri layak yang akan bacanya.
0: Dia pemberita hari ini juga.
1: Saya jadi pemberita sini. Jadi apa nama tukang baca.
0: Tukang baca. Okey, baik, kita kembali ke tajuk kita untuk pagi tadi kan. Itu tajuk kita.
1: Tajuk kita kan. Okey.
0: Cikgu apa ya?
1: Cikgu Ayu.
0: Mengajar apa ni? Dia mengajar apa ya? Jadi antara kata Zurani kata ada kata okay. Cikgu Malik tu dia.
1: Nama macam nama artis Cikgu Malik.
0: Hai, Cikgu Malik lah. Malik is back. Eh bukan ya. Okey. Bahasa Melayu kata dia. Dia kalau ngajar memang sempoi, senang faham dan suka musik anak muridnya. Oh, tu yang Zurani ingat cikgu tu ya.
1: Jadi ni ingat Wak Gelogor cakap.
0: Wak Gelogor
1: cakap. Wak Gelogor. Saya ingat Cikgu Rashidah kata dia.
0: Rashidah.
1: Lepas tu ramai murid lelaki yang gila bayang sebab cikgu tu cantik tahun 1987.
0: Memanglah.
1: Sebab tu dia teringat sampai sekarang Cikgu Betul. Rashidah.
0: Betul. Mana taknya sebab tu lagu Bulan Wing kata pun Rashidah Utama. mestilah ya. Yeah. Untunglah kalau cikgu lawas semua jadi pujiannya. Tapi itulah ya, macam mana pakai saya cikgu lawa ke pak lawa ke, yang penting cikgu ajar kita baik.
1: Betul.
0: Ya, dia ajar sungguh-sungguh kat kita lah ya. Dia dalam kita tu ada cikgu ni, ada cikgu yang baik, ada cikgu yang mungkin dia tak berapa dengan kita. Ya, jadi adalah dia ada orang-orang tu dia ada masing-masing ya. Jadinya apapun ya jasa cikgu, ialah kalau kita tempat belajar ya, daripada sekolah macam kita kenal huruf A.
1: Betul?
0: A tu macam mana? Siapa dia jadi A? Kenapa A ni Pak Lu sebut Zack? Siapa agaknya ya?
1: Okay, ingat kalau Iman pula di komen melalui TikTok ni.
0: Iman.
1: Dia kabar saya paling ingat cikgu Bahari.
0: Oh, cikgu Bahari
1: sebab
0: ya.
1: Sebab cikgu guru yang paling garang
0: kata. Garang ya. Dia yang garang, yang maknanya apa lagi ya, yang baik yang kita ingat ya. Iman ingat ya, cikgu dia garang. Garang macam mana teman?
1: Ingat kalau warden pula macam mana? Kalau warden boleh dikategorikan cikgu ke? Warden dia dekat asrama
0: warden
1: kita.
0: Warden macam pengawal kan. Dia macam
1: tapi kalau bagi mah ibarat mah dia cikgu jugalah
0: cikgu
1: sebab
0: lah,
1: dia
0: ya.
1: Sebab dia mendidik kan.
0: Didik ya.
1: Jadi antara salah satu
0: yang asrama ke? Warden.
1: Ya, waktu form 1 sampai form 3.
0: Oh.
1: Duduk asrama pusat intelek pelajar orang asli tu.
0: Oh.
1: Dan boleh dikatakan dididik hebat oleh seorang warden dan selaku guru ataupun ibu bapa juga. Iaitu Muhammad Saifuddin nama penuh dia. Tapi setiap batch berbeza-beza panggil. Dan kami panggil Abang Long.
0: Abang Long ya.
1: Dia ajar ingat yang membuatkan ingat sampai sekarang. Dia ajar memang untuk memanusiakan kita. Setiap satu salah yang orang lain buat, kita semua pasti kena satu dom tu. Jadi kalau boleh jangan ada satu salah pun. Orang kata satu buat semua kena. Dia ajar macam tu.
0: Dia mengajar erti susah lah. Maksudnya kalau kita macam rezeki lah. Kalau rezeki kita dapat, kita kongsi sama-sama.
1: Betul.
0: Kalau kawan ada rezeki, kita pun ada rezeki.
1: Ya, kalau boleh ingat roti sebiji tu. Kalau kita ada 20 orang, 20 orang kena rasa roti yang sama.
0: Betul lah. Dia empat seorang. Orang kata dia ajar apa ni, makan isinya. Ya, kawan lain tu hanya dengung aja ya. Tapi
1: itu yang diajar lah.
0: Ya, yang kita geram tu dia apa ni, dia makan isi, tapi bila kawan makan isi dia marah pula. Jadi itulah tadi kata tadi dia ajar kita maknanya sama rata.
1: Betul. Maknanya, yang paling matri kan. Ma pernah kena denda. Sampai nak naik bas kaki bergoyang-goyang. Kena ketuk ketampi.
0: Ui.
1: Dekat 1000 kali.
0: Ui.
1: Nak naik bas kaki nak naik tangga pun sama.
0: 1000 tu. Oi, tiga kalau mah 30 pun dah nak nyongkur.
1: Tapi seriknya
0: serik, lepas
1: budak tak akan buat
0: dah. Tak buatlah maknanya. Maknanya dia memanusiakan orang itu.
1: Ya, dia memanusiakan orang. Kalau tak belum tentu mah jadi macam Mika sekarang. Ha, mah berani cakap macam tu. Sebab ada orang separuh tak tahan keluar. Bila dah keluar tak jadi manusia balik kampung merempit lah.
0: Nah, tomoh ikur pula.
1: Ha, contoh.
0: Contohlah. Pandai tomoh ikur ya.
1: Kita tak cakap siapa-siapa, kita cuma berdasarkan
0: apa yang kata, pengalaman lah. Okey. Jadi ya, itulah ya, ada tempatnya, yang tempat yang betul. Ya, ada orang mengajar kita untuk menjadi kita, memanusiakan kita ya, supaya kita menjadi orang sabar yang selalu kuat anaknya. Okey. Baik, Nasya bersama dengan kita ngan
1: jatuh cinta.
0: Main dong, boy.

0: Wah, kenapa?
1: Iya, jadi projek pop ya dengan lagunya Bukan Superstar. Ni lagu yang suka ni ya. Ya
2: betul. Oh. Bukan Superstar.
1: Bukan Superstar ya. Ayalah pria apa pria yang ingin dicintai katanya.
2: Ya betul.
1: Ayah bukan bangsawan ya.
2: Bukan bangsawan juga. Tapi ingin disayangi.
1: Ingin disayangi ya. Okey. Baik ya, tajuk kita ya yang ada kita tengok iaitu Leon Malina kata cikgu bahasa Melayu katanya.
2: Oh, dia cukupkan cikgu bahasa Melayu dia.
1: Bahasa Melayu aliran sastra dia, walaupun gaya dan cakapannya kasar, tapi berjaya mendidik pelajarnya jadi orang al-fatihah untuk arwah cikgu Yahya Harunnya. Lagi sak cikgu disiplin yang ajar moral dia, walaupun garang macam singa rutan cubit semua dirasa, tapi dengan bekat rutan cubit kami jadi orang
2: yang
1: bergunanya bila dah habis kuliahnya. Salut kat cikgu Puah, mantan cikgu SMK Kahang.
2: Cikgu Kahang dekat Kahang Johor.
1: Johor.
2: Dan rakan kita ada tanya juga, Janah. Janah ada tanya, tajuk apa hari ni? Tajuk dia cikgu apa yang kita minat dan dia mengajar subjek apa? Apa yang membuatkan kita masih teringat lagi dekat dia sampai sekarang ni? Untuk jalan ucapan esok lah ya. Hari Guru.
1: Teringat ke teringat.
2: Selamat Hari Guru. Bukanlah.
1: Bukan.
2: Dia pakai lagu Guru macam mana ya?
1: Eh?
2: Pagi ku cerah. Matahari bersinar.
1: Okay. Oh, ada ya?
2: Ku gendong tas merahku di pundak.
1: Itu dia
2: okay. Antara lagu Hari Cikgu.
1: Tanpa cikgu kita apa akan jadi?
2: Betul, manusia macam sekarang ni kan.
1: Tomo ikur.
2: Tomo tanduk.
1: Tomo tanduk ya. Jadi jahatlah. Nakal lah.
2: Ini dia.
1: Okay.
2: Hak terpendam dari baby. Gajuh asyik.
1: Mana mau.

0: Ya, jadi sama dengan kita Norani Idris ya, Dikir Putri bersama dengan kita ya. Biasanya Medikir ya.
1: Ma, tak habis lagi kan.
0: Tak habis ya. Medikir kan. Kita suka kan dengan ya, satu keunikan jugalah ya. Yang ada dalam negara kita ya. Kita ada berbagai ya, orang kata budaya yang ada dalam negara kita.
1: Betul.
0: Jadi kita saling mengenal sebenarnya budaya.
1: Betul. Saling mengenal. Sebab tu kita ada kan satu segmen tu kan dulu awal bulan sampai ke awal-awal bulan 5 ni, awal bulan pula daripada awal tahun kan. Kita memperkenalkan segmen Silang Budaya.
0: Silang Budaya.
1: Itulah segmen yang untuk apa orang khabar ni mengenali budaya-budaya
0: betul
1: lain ni.
0: Kita Pak Lahu dan dia macam tu ke kan.
1: Sampai kan apa kita pernah ni mah jadi host lah ya.
0: Host ya.
1: Berkaitan dengan topik makanan kita, ubi kayu sampai demo macam tu cara dia. Demo tak tahu.
0: Betul.
1: Dan juga Sabah Sarawak pun makanan budaya dia ubi kayu. Dia campur apa entah malu pak dah kan.
0: Tapi dia masak cara lain lah.
1: Dia masak cara lain, dia tak sama macam kita kacau kadang kita rebus campur ni apa semua kan.
0: Bezalah cara masakan berbeza ya.
1: Ya berbeza.
0: Jadi itulah ya kita orang kata ya berbagai ya bangsa yang ada ya. Bukan hanya dalam negara kita Malaysia tetapi banyak lagi etnik-etnik yang ada ya dalam negara kita, bahkan di luar negara bermacam-macam etnik yang ada.
1: Betul.
0: Ya. Kita ada berikan dengan orang kata ialah bahasa tersendiri ya. Yang ada ya. Mungkin kita wajahnya ada, kita tengok wajah lain sikit kan kita. Jadi kita tahu dia dari sini kan. Jadi macam itulah ya perbezaan yang ada ya. Yeah. Yang pasti ya bukan untuk saling orang kata kita mempertikaikan ya apa yang orang itu percaya, dan ya kita kena selalu jaga kata ya. Jangan tanya yang bukan-bukan ya. Nak tanya tu biar berdua apa-apa. Cuma tanya macam mana ni. Jangan tanya depan ramai ya. Dan benda tak perlu tanya tentang makanan, tak payah tanya lah. Kalau kita tak makan tak perlu kita tanya ya. Cukup kita tengok dan kita tahu kita tu
1: diam sudah.
0: Adat kita kata kita tak boleh makan kah, dia pula
1: dia boleh
0: makan benda tu. Dia jadi, boleh kita tak boleh. Jangan tanya,
1: jadi
0: jangan tanya.
1: Tak payah tanya lah.
0: Tak payah tanya pula ya. Dia tanya pula kelak macam pula dah. Jadi tak perlu kena ajar ya.
1: Dah jadi salah faham.
0: Betul. Kena ajar ya cikgu-cikgu yang kita harapkan yang pada sekolah hari guru esok kan. Jadi waktu di sekolah mak bapak di rumah dah kena ajar daripada awal ya, jangan tanya soal makanan. Jangan
1: yang
0: tanya soal
1: sensitif
0: ya. Kena ajar, maksudnya di sekolah tu dah ada ibn hau ya.
1: Sensitif isu tidak dibenarkan.
0: Tidak dibenarkan pak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab boleh macam tu ya. Kita dah mengajar satu. Yalah kita nak benda tu akan diteruskan ya. Dan ada perbezaan. Sebab apa kita dah hidup ya dah macam ialah ya. Kata Malaysia Madani pun ya. Kita hidup ialah sama ya. Semua orang pandang orang ada apa tinggi dan rendahnya ya. Dia duduk kita sama saja. Okey. Jadi kita harapkan benda itu ya. Diharapkan bulan 2006 ya, dan sampailah tahun-tahun yang seterusnya nanti ya. Pak Nur Labila ya. Di Nasuah pun apa ni berakhir pada 66 juta tahun dulu ya. Kita Pak Nur kita akan berakhir pada bila ya.
1: Betul.
0: Itu percayaan sains ya. Tapi kita kata tu percayaan tu sendiri ya.
1: Based on
0: science. Lah. Kalau ada percayaan sendiri itu mungkin kalau kita kata kiamat ke apa ke. Itu terpulang ya. Okey, baik sahabat-sahabat kita ya. 10.30 9 minit pagi. Itu sikit sebanyak buat kawan kita. Hadam-hadamkan kita. Kita cuba perbetulkan mana yang betul dan kita ambil yang
1: betul.
0: Yang salah tu kita
1: jadikan dia orang khabar batu sempadan cukup.
0: Iya. Yeah.
1: Dan jom kita lihat lagu daripada
0: Icha. Ompani Talisi.

0: terus bersama kami, Asyik FM. Moyu Moy. Moyu Moy.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan nikah disampaikan The High Rizal Safri. Ribut petir, hujan lebat dengan angin kencang melanda 6 negeri sampai 12 tengah hari ke. Malaysia dalam satu kenyataan berinahu, cuaca buruk itu melibatkan negeri Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Keadaan sama juga dijangka melanda Selangor dengan Johor. Manakala di Sarawak, amaran juga dikeluarkan untuk kawasan Sibu, Mukah dengan Bintulu. Penduduk Malaysia suku pertama 2026 dianggarkan naik kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun hak lepas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berinahu, komposisi penduduk hak berumur 65 tahun ke atas naik kepada 8%. Manakala penduduk muda hak berumur bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Agensi dengan institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dengan usahawan mikro. Itu untuk mengelak tiap empat anda golongan tercecer daripada menerima manfaat hak disediakan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berinahu, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion tahun ini. Itu dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sampai RM100,000. Dalam perkembangan hak lain, Perdana Menteri menegaskan Majlis Amanah Rakyat MARA memainkan peranan hak penting dalam agenda pemerkasaan Bumiputera. Itulah termasuk menerusi pembangunan hak lebih adil, inklusif dengan mampan, dengan terus diperkokoh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dengan kemahiran, pembayaran pendidikan dengan pembangunan usahawan dengan perusahaan kecil dan juga sederhana. Dalam masa hak sama, Menteri Pembangunan Usahawan dengan Koperasi, Steven Sim berinahu, usaha membantu perusahaan kecil dengan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan Can Depergian supaya dapat menikmati manfaat daripada macam-macam dasar dengan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh kerajaan. Usaha itu dibuat menerusi agensi di bawah kementerian macam Tekun Nasional dengan Amanah Iktihar Malaysia termasuk melalui insentif Power Up 10K. Perubahan tingkah laku dialami gajah yang dinamakan kelat berkait dengan pasar turun minyong, iaitu keadaan biologi semula jadi dialami oleh gajah jantan matang. Neng Dipertuan MPT Mohamed Akmal Dahalan berinahu, kelat antara tiga gajah neng masa ika ditempatkan di Zoo Teknologi Jepun. Dua lagi ialah dara dengan amoy. Muayatnya dalam tempoh itu, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif ataupun agresif dibanding kebiasaannya. Sementara itu di Kelantan, seorang lelaki mati dipercayai diserang sekumpulan gajah liar di kawasan berhampiran dengan ladang getah di Jalan Ladang Serasa Gua Musang. Mengikut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, siasatan awal mendapati terdapat kesan tapak kaki dengan najis gajah di kawasan kejadian, sekaligus menguatkan kemungkinan mangsa diserang haiwan liar. Tapi, pada unsur jenayah dikesan, mayat kemudian mangsa dibawa ke Hospital Gua Musang untuk tindakan hak lebih lanjut. Di Pulau Pinang, kantin di sebuah sekolah di arah tutup serta merta bermula semalam sampai 27 Mei. Langkah tersebut susulan pemeriksaan awal pihak kesihatan mendapati ada najis tikus di bahagian lantai belakang peti sejuk hak empat digunakan. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang, Muhammad Ziauddin Mat Saad Berinahu, setakat ika empat de kes keracunan hak dilaporkan. Pihak sekolah juga mengatur penyediaan makanan kepada murid sepanjang tempoh kantin ditutup. Susulan kejadian bot karam de Pangkor Perak, surang lagi mayat mangsa bot de jumpa. Menjadikan jumlah mangsa hak maut masa setakat ika 10 orang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak dalam kenyataan berinahu, mayat jantan warga Indonesia itu dijumpa pada kedudukan 3.6 batu nautika timur laut dari lokasi kejadian. Setakat ika 29 mangsa dah pun berjaya diselamatkan. ...213 betina warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan dengan tiga jantan tempatan ditahan. Menerusi Opnode, sebuah pusat hiburan di Johor Bahru. Pemangku Ketua Polis Johor, DCP Hu Chuan Huat berinahu, serbuan dibuat sepasukan pegawai dengan anggota dari bahagian D7, Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Polis juga menahan seorang jantan warga tempatan disebabkan ada rekod dikenaki berkaitan dengan dadah. Kertas siasatan dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor untuk tindakan hak lebih lanjut. Sekian berita jakun dari Asy FM. Berita disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ya, lain daripada hal lain itu sudah semestinya. Ya, ada pembuat kita akan jam 10 minit pagi.
1: Land apa tadi? Land on land?
0: Bukan. Lain daripada yang lain.
1: Tak, bahasa Batak tadi.
0: Ha?
1: Bahasa Batak.
0: Ha, itu dah sebut tadi.
1: Berapa? Land on land?
0: Hmm.
1: Betul lah tu?
0: Land on land mana ada? Bukan. Pelcan pel.
1: Oh, pelcan pel. Land on land. Apa benda itu? Bahasa apa?
0: Aje mungkin etnik yang keberapa tu.
1: Lano.
0: Ah, etnik ke lain tu, iya. Okey, baik. Ya, terima kasih kepada semua yang terus layan Asyik FM.
1: Masih lagi bertemankan dengan dua DJ yang handsome. Yang tampan, yang rupawan.
0: Hoyo.
1: DJ Iris dan juga DJ LZZ.
0: Iya. Kalau nampak muka minyak, letak bedak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau hitam bibirnya,
1: ambil
0: gincu sekian ya. Kalau remote kurangnya, ambil punya remote sikit ya. Apapun Riz ya, tadi saya pun dapat bersama dengan rakan tugas ya, bersama dengan Azmal Isrul Ismail ya. Juga selaku penerbit lah ya, program ya, bersama dengan rakan sinergi kita, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan pelibatan juga yang kita setakat kita tahu, iaitu bersama dengan pihak Hospital Orang Asli Gombak juga turut bersama. Dan juga ada mungkin juga agensi-agensi lain.
1: Agensi-agensi lain katanya tadi program, ada ya. PPD pun nak join.
0: Mana banyak
1: lah. Yang menariknya katanya tadi siap ada apa yang tak pernah ke pendalaman.
0: Pendalaman ke perkampungan orang kita yang sebab, belum pernah. Ya.
1: Sebab dengarnya posgup ni paling dalam.
0: Paling dalam, betul-betul. Maupun dah pernah sampai sekali. Memang masuk dulu jalan dia lumpur ya. Jadi perlukan masa daripada 9 pagi sampai nol sama dekat 7 malam kot.
1: Posgop bukan ke yang cikgu-cikgu selalu buat video masa
0: malam? Ya, betul.
1: Betul.
0: Betul. Betul.
1: Menarik lah.
0: Menarik kan. Nah,
1: alamak, tak ada rezeki.
0: Tak ada rezeki. Sekarang kita bagi dulu kepada Alung, kepada rakan kita Azmi dan juga Joe ya. Yang turut bersama ya. Jangan risau,
1: jangan risau.
0: Ya, betul. Jangan risau, kesempatan itu ada untuk kita semua. Kita akan merasa mana perlu pergi.
1: Nanti
0: kalau mana pergi nanti lain kali pergi lah pula.
1: Boleh.
0: Jadi orang kata macam kita tadi ya, roti dikongsi bersama. Isi tetap makan maupun kongsi sikit dengan aja. Mana lain kali
1: empat makan, empat makan.
0: Macam tu maknanya. Kalau empat kita empul sama-sama.
1: Intinya.
0: Okey, apapun terima kasih. Dan untuk pada rakan-rakan kita yang belum pernah tahu, itu program di Postgop itu anjuran pihak Jabatan Kemajuan Asli Jakua ya. Kalau kita setakat kita tahu ya, Dato' KP pun turut bersama katanya ya.
1: TKP ke KP?
0: KP juga bersama katanya TKP ya. Tapi untuk kan? Untuk terlangsung tu kita bersama dengan TKP.
1: TKP kita,
0: iaitu Dr. Timbalan Ketua Pengarah ya, Jabatan Kemajuan Asli Malaysia ya, untuk kepada menohon melibatkan. Kalau kita dengar kata tadi daripada cerita yang bersama dengan terlangsung tadi, iaitu 32 kenderaan ya.
1: 32 kenderaan.
0: Itu anggaran kenderaan.
1: Tapi tak campur lagi yang akan ditambah-tambah. Berkemungkinan 60 lah macam tu lah.
0: Ya, betul. Jadi akan bertambah lagi lah denhonnya. Dan kita mengharapkan program itu ya, masyarakat kawan kita di Postgop atau sepanjang perjalanan dia semua masuk ya, ke kampung, ada macam-macam kampung yang ada dalam hon. Ya, jadi kita harapkan dapat manfaat naknya ya. Dan juga Asyik FM sudah pastinya rakan media ya, yang akan turut bersama dengan hon, bersama dengan dua ya, penyampai Asyik FM, dan satu kita punya PO kita ya, turut bersama dengan hon membantu mana yang patutlah. Dan kita harapkan membuat satu yang baiklah ya, terutama sekali kalau melibatkan kalau penting program kesihatan kan. Jadi yalah, tak sihat kan, jauh dari pelaman kan, perlu nak keluar tu kena pakai helikopter biasanya.
1: Betul.
0: Helikopter. Dan terima kasihlah kepada agensi-agensi kalau kita perhatikan ya, terutama sekali pihak bomba ya, pihak polis ya, yang pasti ada itu bomba ya, hantar pesakit yang sakit diambil dari Postgop naik helikopter kan, nak keluar. Yalah, kalau ikut jalan 7 jam ya. Tapi kita mendengar perkabaran yang baik juga daripada pihak Jakua ya, dan pihak kerajaan, di mana ya, demo akan dapat juga nanti jalan ya, yang bertah. Seperti mana kita dapat, desmo juga akan dapat juga ya. Lambat atau cepat,
1: mesti
0: itu saja. Okey, kemakmuran itu dikongsi bersama ya. Lambat atau cepat ya, yang penting jangan pernah berhenti. Kita kena mohon, terus mohon.
1: Betul.
0: Yakin mohon.
1: Yes.
0: Okey.
1: Usaha terus.
0: Ikan dia ada menteri bersama dengan kita. Ya. Okey.

0: itu dia. Ya.
1: Lah
0: over. Itu dia masa kita konsert Asyik FM masa itu ya. Di Kampung Paya Mengkuang pada itu. Jadi
1: siapa yang menyanyi masa tu?
0: Yang ni adalah Eri.
1: Eri.
0: Kan dia baru baru menyertai apa tu XBC masa tu kan? XBC Peng Yu ya. Peng Yu namanya. XBC Peng Yu ya. Kalau XBC Militia masa tu Ali dia punya
1: vokalisnya.
0: Jadi untuk kali itu kita menyebut SBC ya. SBC mana pun tak kisahlah, yang penting ya
1: yang penting tetap ekspedisi.
0: Ekspedisi. Okey. Yang pastinya dia ialah ya lagu-lagu dia kan. Walaupun dia rancak tapi itulah ya, dia lagu itu tetap ya. Oi, sedap didengar kan.
1: Menjiwa.
0: Okey, jadi itu satu kegembiraan dekat kawan kita di Kampung Paya Mengkuang lah khususnya. Dan sekitar datang malam tu ya.
1: Siapa
0: kita,
1: datang? Saya tak tahu siapa.
0: Datang kan. Saya macam nampak Eris masa tu.
1: Ya, saya datang.
0: Dalam hujan ya?
1: Dalam hujan. Kita macam mana minat Asyik FM masa tu? Kita minat Asyik FM masa tu.
0: Itu yang kata moi na moi. Yes. itu ada ramai yang hadir ya. Jadi terima kasih, dan kita doakan lagi lah semoga orang kata peruntukan untuk ya kita lebih banyak lah Asyik FM ya untuk tahun-tahun akan datang. Dan ialah ya, selain kerjasama kita ya, dengan agensi-agensi yang lain ya. Jadi sebenarnya apa ada masalah pun, kalau semua ada program aktiviti yang dibuat tempat semua untuk nak jemput Asyik FM, apa ada masalah ya. Sebenarnya boleh PM saja, kita ada nombor Asyik FM 0133151600 ataupun melalui media sosial Asyik FM, semua ada kan. Jadi mudah aja. Yang nak tanya ada program macam semua ke, ada apa ni, sukan bola ke dianjurkan oleh kampung ke, boleh kan kita hebahkan, tak masalah. Asalkan aktiviti itu berkenaan dengan masyarakat orang kita. Memang boleh ya. Kecuali nak berjual tu lain cerita lah. Nak jual barang aje ke, nak jual apa punya produk tu, itu beza ya. Itu kita lain lah hatunya.
1: Marketing.
0: Marketing ya, jadi melibatkan dengan lain lah. Dia ada sini, dia ada bahagian pemasaran, ada macam-macam bahagian lah ya. Tapi yang pentingnya dia tak masalah, dan kita tetap juga akan bantu ya. Orang kata diberikan peluang sebenarnya ya. Jadi kalau semua ada juga info tentang usahawan-usahawan semua yang mengusahakan di mana pun boleh juga, semoga kita ada program dan segmen juga ya. Okey, 11.28 minit pagi, kawan-kawan kita dari Asyik FM, nama terima kasih kepada MO yang terus ya, tiap-tiap ya, dan pun 32.2K yang sudah tap dengan kita di live TikTok kita ya. Dan juga melalui frekuensi kita, dan juga melalui Bati 706. Jom kita rancakkan lagi pagi ni. Jangan letih-letih. Harikah hari Jumaat sepatutnya hari yang menggembirakan.
1: Betul.
0: Ya, gembira Pak Jumaat.
1: Gembira
0: ya. Esok dah Sabtu. Ya. Yeah. Ya, ada Ahad tu macam kurang-kurang sikit.

0: Ya, itu dia bersama dengan Simalakama Vita Alvia. Ya.
1: Yang menghiburkan kita semua sebentar.
0: Ya, kuda jidohin ya. Ada orang tua. Ya. Dululah. Zaman dulu memang macam tu kan.
1: Banyak orang tua yang jodohkan.
0: Cari jodoh. Dia berkenalan dengan anak tu. Dia kata, kita try lah cuba kata merisik kau kot demo ya. Tapi orang sekarang dah lain dah
1: Pak Lemo jadi dulu ya. Sendiri
0: cari sendirilah ya. Kalau bujang bujanglah ya. Kalau bercerai-berai sendirilah. Kalau sendiri dah cari ya.
1: Ya dapat jana-janalah.
0: Tak kisahlah ya.
1: Dunia.
0: Yang penting ya hidupnya bahagia, gembira. Itu yang paling penting ya. Okey, kita bercerita. Siapa tu Rulna? Halo, selamat sihat DJ. Sihat macam biasa. Kalau tengok DJ masih tembam pipinya itu,
1: masih sihat.
0: Bermakna sihat ya. Kalau nampak esok pipinya ya kurang lemak nampak dah macam biasa.
1: Dah berkedut-kedut.
0: Kurang sihat dah tu. Tu tuhar tu. Kalau berkedut-kedut tu.
1: Agak cengkung.
0: Kalau cengkung mungkin sama ada demam ataupun ngantuk, kurang tidur ya. Kalau kata kawan kita kurang ngopi katanya. Ataupun memang dah dekat-dekat tengah hari biasalah. Perut dah separuh dah kurang dah ya. Tenaga pun makin berkurang ya. Jadi itu pun ya menyebabkan punca-punca juga mukanya kurang ceria ya. Okey, apapun kita nak kongsikan itu buat kawan kita ya. Pasal isu iaitu kereta petikan baru Ika Jakom mengeluarkan satu macam petikan ya untuk melarang orang-orang yang tertentulah masuk ke kampung orang kita ya. Sebenarnya kereta petikan bukan larangan. Sebenarnya dia hanya minta kita minta bersurat saja, temu sekali pakai salah agensi kerajaan ke NGO ke masuk ke kampung orang kita, kita kena ialah JAKUA kan bertanggungjawab untuk nahu sebenarnya. Bukan apa sebab kita tak nahu. Kalau NGO tu baik, okeylah, nasib baiklah ke orang kita. NGO yang baik tu kita rasa tak ada masalah lah. Kita pun ya, kalau dia baik ya, bawa benda baik, dia ajar orang kita.
1: Kita pun mengalu-alukan lah kedatangan.
0: Kalau dia ajar benda baik, apa salahnya? Mestilah JAKUA pun akan benarkan.
1: Betul?
0: Ya. Kalau dia ajar kata dia pengasuhan kita, dia nak ajar orang kita ilmu bercucuk tanam. Ilmu macam mana nak memasarkan produk contohnya hutan yang ada ya, pucuk ke apa benda boleh dibuat
1: penghasilan
0: tongkat ali ke apa dalam hutan kita ya, dia nak beli pisang ke biasanya pada masalah NGO macam itu. Dia mengajar kita juga erti macam mana undang-undang, dia ajar kita erti pendidikan. Pada masalah sebenarnya, tapi yang kita takut dia semua maksud benda yang tak betul ya. Contohnya maksud ya akhirnya berpecah kerana ikut hak ni dia berpecah berbalah sama dalam kampung ya, sebab kerana berbeza pandangan tadi. Kita anggap macam itu ya, akhirnya benda yang kita selamatkan orang kita gembira dalam kampung, apa yang kita ada tu akhirnya ya bergaduh sebab apa? Kita percaya cakap orang tu. Ya, kita dah nampak bersatu dah. Itu kita anggap tu maksudnya bab kata pepatah ya, bersatu kita teguh ya, bercerai kita roboh.
1: Bulat itulah bulat manusia kerana
0: bulat apa?
1: Macam mana dia, macam mana ya? Bulat
0: air kena pembentung.
1: Bulat air kena pembentung. Bulat manusia?
0: Kerana kata. Kurang gitulah. Kalau kena terkena lah bunyi
1: kalau
0: tu.
1: Tak kena lah ya.
0: Tapi yang paling penting adalah sebenarnya itu saja yang dia minta. Jangan salah faham yang mereka kawan kita mengatakan semua nak bergantung pada JAKUA.
1: Kata dia bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana muafakat.
0: Itulah kena tu. Kata dia kalau kena lah tu.
1: Hampir ya.
0: Okey. Jadinya kita apapun yang paling penting mendoakan kawan kita di kampung selalu gembira ya, bersatu hati naknya ya. Kita nak benda itulah sebenarnya ya. Jangan orang kata yang terbalik itu titik ada ni kalau orang kampung contohlah kes masuk kampung ya. Dalam kampung tiba-tiba ada minta IC semua ke ada berlaku kan,
1: jangan
0: ada yang minta IC dalam kampung sebab itu
1: tanpa tujuan yang jelas.
0: Sebab itu yang JAKUA keluarkan kenyataan, tak kisahlah syarikat mana ke nak cari pekerja. Contoh dia pekerja, dia ni syarikat nak cari pekerja tapi dia tak melalui JAKUA. Tak melalui bukan kerana alah semua benda nak bergantung kat JAKUA, nampak. Tapi apa yang berlaku nanti? Contohnya kawan kita ada kerja di satu negeri, dia kerja ya, rupanya dia tipu lah tokeh, empat dah bayar gaji. Macam tu berlaku. Jadinya orang yang jumpa tu, orang luar jumpa, encik dari mana, encik kenapa jalan kaki? Dia kata dia kena tipu bla-bla. Orang tapi orang nahu macam mana nak tolong dia ni. Orang tengok ada jabatan orang asli. Jadi dia pun call jabatan orang asli, kata ada orang asli ni, dia kata jalan kaki, dia kata nak balik ke Pahang. Daripada contohnya daripada Kelantan, daripada Perlis, kata dia katanya Kuala Lumpur, katanya pergi bekerja kata dia tapi tak dibayar gaji. Tapi JAKUA pak nahu, kata JAKUA pak dimaklumkan maunya ada syarikat ambil bekerja dalam kampung kan, tapi tak dibayar gaji. Ya, jadi kita ingat macam itu. Kalau kurang-kurang, kalau kita info, dah pulang nanti.
1: Ya,
0: yeah, itu aja sebenarnya.
1: Adalah orang kata betul, jaminan sikit.
0: Jaminan, betul. Ya, ada kawan kita kata, kawan kita marah, dia marah. Kata, tutuplah jakwa. Dia kata, pak bantu kita. Bukan macam tu. Kalau kita bandingkan ya, adik-adik kita belajar sekolah ya, duit poket.
1: Betul.
0: Jakwa bagi melalui kerajaan.
1: Yeah.
0: Adik-adik kita yang belajar di universiti, 4000 ya, 4000 5000 kan.
1: Tak payah kata
0: adik-adik. Haji belajar diploma berapa panggil?
1: 4000.
0: 4000 dibayar.
1: Semester.
0: Satu semester untuk seorang satu semester.
1: Untuk satu orang.
0: Kalau ada 1000 orang,
1: betul.
0: Cuba kali duitnya adik-adik kita
1: dan
0: yang belajar.
1: Dan satu orang bukan satu semester saja. Satu orang 4 ke 6 semester. 6,
0: ya?
1: Ada yang 7 juga.
0: Pergi klinik, kita pergi klinik ya. Kita masuk hospital. Kita hanya minta surat perakuan orang asli, perjakwa. Yeah. Kita tak payah bayar apa-apa.
1: Macam lagi satu contohlah yang dapat kita tengok kan, macam contoh isteri ke mak kita ke kakak kita ke yang melahirkan di hospital. Kita tak dikenakan sebarang bayaran. Kita hanya perlukan surat daripada jakwa sahaja. Kalau kalau masyarakat lain perlukan bayaran.
0: Perlu,
1: walaupun
0: ya?
1: Sikit harus bayar. Kalau macam kita, free of charge.
0: Ya, jadi, bak kata pepatah, ada pepatah lagi kan?
1: Ada pepatah lagi.
0: Pepatah hujung dia kata dia, kalau bak kata standar pisang lah, takkan buruk semuanya.
1: Betul.
0: Okey, yang baik itu kita tengung. Yang tak baik itu, biasalah kita boleh tegur.
1: Betul.
0: Dia punya awam ke siapa, dia tetap boleh ditegur. Ya?
1: Jadi kita pun tak sedang.
0: Okey, dah pun sampai. Hujung dengan sampai dengan.
1: 11.48.
0: Ya, sampai dengan.
1: Jadi apa-apa pun, jaga mata,
0: semua.
1: Jaga hati.
0: Jaga diri. Jumpa lagi Moy No Moy. Selamat berjuting kan. Selamat pulang ke kampung halaman ya.

0: Ibrah, Temuan Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mama, ina? Semoga nangha pada ketika nin berada dalam kebahagiaan bersama, iaitu bersama keluarga dan tercinta. InsyaAllah, pada ketika nin mehnah kita merenung akan hakikat Allah yang menciptakan kita daripada yang ada kepada wujud kita ke muka bumi ini. Allah nah yang menciptakan kita. Dia nah yang memberikan kita rezeki, nyawa, ajal dan maut kita juga dalam kuasa Allah. Apabila sampai suai ajal, maka yang dapat dihalang, nyawa milik Allah nin akan dicabut dari badan. Maka berpisah nah nyawa dan badan kita. Begitu berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia boleh mentadbir alam nin mengikut kudrat ha, nan menguasai langit dan bumi. Tanda-tanda kekuasaan ha dapat kita tengok dengan ada bulan, matahari, bukit bukau, gunung ganang menjadi pasak bumi ini. Laut semudera nan maha luas. Semua ha ada nah tanda ada nan menciptakan ha. Siapa nan menciptakan ha kalau bukan Allah? Oleh nah itu, amat sesuai nah dengan sifat Allah nang tunggal mentadbir alam nin dengan keesaan ha tanpa bantuan kuasa nang lain. Upama ha dengan bantuan Tuhan Eneng atau Tuhan Roh Kudus atau lain-lain yang dianggap Tuhan. Nang sebab ha selain daripada Allah ada yang disebut makhluk nang sebab kekurangan dan kelemahan. Itulah sebab ha Allah menegaskan kekuasaan ha dalam Al-Quranul Karim dengan satu surah nang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ayat ini nama membawa maksud, khabarkanlah wahai Muhammad, Tuhanku yakni Allah nama Maha Esa. Allah nama menjadi tumpuan semua makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dan dia pula nyap diberenekkan. Dan yang ada sesiapa pun yang sama setara dengan her, iaitu Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Mana mungkin Allah ada ening? Mana mungkin Allah ada mui bapai? Allah hab mula dan hab akhir seperti kita. Aiha, mehna kita fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Baik, jam kita dah pukul 12.04 tengah hari. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. 2 pagi sampai ke tengah hari. Tengah hari tak lah kan, tapi dia dekatlah tengah hari yo. Rakan duo kita dalam Dalit Jakun, Azizi Ismail dan DJ Iris. Mana-mana akan pendengar dari jam 8 pagi pembukaan siaran Asyik FM tu teh sampai ke pukul 12 tengah hari ni, dan 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang ni kelak akan ditemani Queen Alam ke sini dalam Dalik Temuan, menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang seterus Senin. Mana-mana hari ni Jumaat 15 bulan 5 2026, penghulu segala hari-hari ni ni ya. Selamat hari Jumaat. Hai-hai kepada kawan-kawan dengan kita yang bekerja. Satu Ahad cuti kan? Mana negeri yang Satu Ahad cuti? Mana negeri yang hari ni dah cuti? Selamat bercuti sampai esok. Ahad dah balik bekerja kan? Jadi masa ni kita bersama segmen Mahi Asyik. Jadi dalam Mahi Asyik, kita akan ada rancangan Fitrah jam 12 tengah-tengah hari ni bersama penerbit Azizah Ngah ya, dengan tajuk untuk hari Jumaat hari ni, semakin tua semakin reda ya. Nah, itu tajuk dia ya. Nak kawan dengan kita nak kelingai tajuk macam suai tu ya. Semakin tua semakin reda. Kalau kita dah tuhi tak reda tu macam mana tu kan. Jadi kita keringat bersama jam 12 tengah-tengah hari ni kelak, 12.30 tengah hari sampai ke 1 tengah hari berita dalam Dalik Semai akan dapat kita keringai sampai ke pukul Maihi Asyik sampai ke pukul 2.30 lepas berita Semai kelak. 2.30 kita akan beri laluan kepada Kazana Seni Asyik selama setengah jam menemani rakan pendengar 3 petang berita dalam Dalik Temuan. Dan selepas itu untuk segmen terakhir dalam Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang habis tugasanku hari ini. Menemani rakan pendengar untuk segmen Mahi Asyik ya. Jadi itulah pengisian dalam Mahi Asyik yang ada ya. Selama 4 jam ni menemani rakan pendengar. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita yang tengah bekerja, selamat bekerja. Kejap lagi mungkin kepada rakan-rakan kita yang bekerja dekat sektor kerajaan akan rehat 12.15 sampai ke 2.45 minit petang ya. Dengan memandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap selamat sampai mudah-mudahan ya. Mungkin ada nak buat perjalanan untuk balik ke kampung habis kejap petang ni kelak. Jadi pasti kenderaan kita dalam keadaan baik. Baik tayar, baik injin ya. Terutama nak buat perjalanan yang makan masak berjam lah terutama kan. Kau dengan kita nak balik ke Pantai Timur ya. Ke selatan tanah air. Kejap dikit tengah-tengah ya. Mencari rezeki, merantau ke tempat orang kan. Masa cuti nak balik. Ambil masa 2 hari ni. Hari ni kah habis kejap petang ke lah. Nak pergi dah. Bertulak nak kebalik ke kampung. Jadi berhati-hati ya. Itu yang paling penting. Terutama yang boleh keluarga. Hilang daripada kita mandu. Terlebih had kelajuan kita ya. Dan mungkin ada kawan dengan kita yang bercuti hari ini. Ada kau? Ada. Jadi selamat bercuti. Mana kawan dengan kita yang tak sihat? Harap dengan sihat ya. Kalau dah bawa makan ubat tak ya, elok-elok lagi, bolehlah pergi ke klinik. Tempat doktor apa kena, terutama demam yang tak kebah-kebah kan. Bolehlah kita jumpa doktor, tanya kenapa demam ni tak kebah-kebah kan. Jadi mari kita berhibur dalam Mahi Asyik masa ni, mana-mana akan pendengar Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Kita berhibur dengan SDT Band, Utah Menaleh.

0: Moi the Moi dari kami, Asyik FM.
1: Sebagai seorang yang beragama Islam, kita haruslah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan panutan kita. Kita lihat apa yang baginda pesan kepada kita. Baginda bersabda yang mafhumnya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang menjadi asbab kebaikan dan manfaat kepada manusia yang lain seluruhnya. Marilah kita sama-sama bermuhasabah. Bagaimanakah letak duduk diri kita dalam konteks masyarakat yang di sekeliling kita?
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat salam sejahtera, salam perpaduan, menyam kenemba yang mak bersemong and back radio tengah pedis. Is Jumaat pungulu segala is mengah menyam kenemba yang mak bersemong and back radio tengah pedis doh nesas nom ye. Semoga nyam mo eng keluarga sehat HN samping keluarga eh canak-canak. Ya macam yang tok marosat duit lah berbabu madok to cala ubat jaga kesihatan kerana kesihatan eh mak lah sangat sangat penting maklod Nesko sama mo mari eh mak keluarga eh jadi sama-sama lah eh jaga kesihatan eh cana-cana insyaallah mudah-mudahan yang penting eh cian semoga elok yang hoj eh rancang itu semoga Allah nan permudahkan segala urusan eh insyaallah mudah-mudahan ya. Baiklah tajuk akal eh tu minggu do eh keluarga rancangan fitrah eh nei tajuk yang cukup med ikira minggu do ya bil hoj eh jekja ataupun hoj cekta eh cian eh semakin eredo elok saja ujian nanti maklod neskos elok saja musibah jadi terima wa belapang mahub insyaallah mudah-mudahan akal M Kyok nama kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azal Helmi akan nam kupas nam jelas baik number wa bertajuk eh minggu dua ada tu mengenai semakin hot ejak data semakin M Redo elok saja berlaku maklod nesko jadi eh berhibur yang M Kyok lagu tu sebagai hiburan. Lai.

0: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
1: Terima kasih banyak kerana berhati terus setia bersembang bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah PDIS Jumaat 2 Bajaji Barakah Odo Pengulu segala is mai kena ber yang mau bersembang and back radio Tengah PDIS do semoga elok yang hoj rancang itu ecen nam permudahkan ya segala urusan insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk YN Keluarga Minggu do akal ekyok ne ya tajuk nacer YN Keluarga Rancangan Fitrah mau lah semakin hoj ejekja hoj ejekta ecen semakin embredo elok saja yang berlaku maklo jenis kos insyaallah ya. Jadi to iling akan masa jol emcak bahan Fitrah and Keluarga Rancangan Fitrah Minggu do bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azan Helmi akan menjelas make number wabah tajuk Minggu do and Keluarga Rancangan Fitrah. Silakan yang berbahagia Ustaz.
2: Setinggi syukuran kita rafak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memberikan kita ruang, Allah masih lagi memberi kita nikmat. Dan dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada kita, ada dua benda yang perlu kita syukuri sangat-sangat, apa dia, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Nikmat berada dalam satu dinul Islam, cara hidup Islam yang mana kalau Nabi sebut innad dina indallahi al-Islam, kan, sesungguhnya agama yang diridai, agama ayat dalam ayat Al-Quran innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanya sahaja agama Islam, yang mana menjadi petunjuk pada kita insya-Allah. Dan nikmat iman, kan, dalam satu hadis sebut al-iman ليس بتمني ولا بتحلي ولكن ما وقر في قلبي وصدقه العمل. Apa dia iman? Kalau kita rasa seronok, kan, kita kata oh alhamdulillah seronok kita dapat berada dalam nikmat iman, nikmat Islam, kan. Tetapi cukup ke sekadar kita sebut nikmat iman, kan, seronoknya alhamdulillah aku masih lagi duduk dalam nikmat iman, kan. Nabi sebut, Nabi ingatkan kita dalam satu hadis yang saya bacakan tadi, al iman ليس بتمني ولا بتحلي ولكن ما وقر في قلبي وصدقه العمل. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut iman bukanlah satu angan-angan. Iman ni bukan satu angan-angan atau cita-cita. Nah, kita bercita-cita ya Allah, kan, macam tadi kita sebutlah, kita kata oh alhamdulillah aku masih lagi jadi orang beriman, aku masih lagi jadi mukmin, kan. Nabi sebut iman ni bukan satu angan-angan atau cita-cita. Tapi yang dikatakan iman adalah apa yang tersemat di dalam hati, kan. Tadi kita sebut Allah bagi kita nikmat Islam, kefahaman berkenaan dengan Islam. Dan Nabi sebut juga may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah nakkan kebaikan pada dia, Allah akan fahamkan dia tentang agama, kan. Maksudnya bila Allah fahamkan kita, benda tu dalam hati, kan, ilmu ataupun input yang kita dapat dia masuk ke hati. Tapi cukup ke hati, kan. Nabi sebut iman yang bukan angan-angan, bukan cita-cita tu, iman tu disebut iman adalah apa yang tersemat dalam hati. Kemudian Nabi sambung lagi wasaddaqahul amal, tak berhenti dekat hati. Nabi kata wasaddaqahul amal, mesti dibenarkan dengan amalan, kan. Sebab tu orang kata apa yang keluar di zahir kita ni adalah daripada apa yang ada di dalam hati. Kita tak boleh nak kata, kadang-kadang kita selalu dengar, kan, ada orang cakap oh aku pakai macam ni, kan, biarlah ini antara aku dengan Tuhan, yang penting aku ni baik, kan, aku tetap solat, aku tetap tak buat jahat dekat orang, kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kan, bila ada, kalau kawan-kawan kita yang macam tu ataupun kita sendiri yang macam tu, kan, pertama sekali kita nak kena rasa, kita nak kena duduk sebentar, kita nak kena fikir, kan. Kalau dalam Quran banyak Allah sebut afala tadhakkarun, kan, afala tafakkarun, kan? Apakah kamu ni tak berfikir, apakah kamu ni tak diberi peringatan, kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut macam tu, kan, maksudnya kita ni belum betul-betul memahami dan belum betul-betul mengaplikasikan Islam dalam kehidupan. Sebab Nabi dah sebut, kan, apa yang disebut iman tu dalam hati wasaddaqahul amal, mesti dibenarkan dengan amalan kita. Kalau kita tak benarkan dengan amalan, maka belum betul-betul kita boleh dikatakan kita ni orang yang beriman.

0: Jadi bersama YN Keluarga Rancangan Witrah tengah peris isu ad penghulu segala is mae kenembo yang mau berseng mong and back radio tengah peris do tajuk and keluarga rancangan Witrah minggu do ate hoj pun ekyok ete tu mengenai bil hoj jeja jadi ejen semakin emredo iluk saja berlaku musibah yang natimpa ma close nesko setiap apps hujan pasti mau natiba jadi nomna sebagai berkesin oi bersyukur buat juga redo iluk saja musibah ujian natiba makloinesko. Jadi nak cak well ban estu saya bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Azhar Helmi 16 Mei Kenember 6 tu mengenai iluk berlaku dan sebalik setiap ujian yang natiba makloinesko. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Pernah tak kalau dalam kehidupan kita kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu perkara yang kita rasa kita tak mampu nak lalui. Kita balik kerja, contoh kita kat tempat kerja, kita balik, kita tengok rumah kita tu dah hancur, lebur. Waktu tu tuan-tuan, apa yang kita sangka? Apa yang kita rasa dalam hati? Mungkin kita akan rasa macam, ya Allah, mana aku nak duduk ni? Ya Allah, mana aku nak diami ni? Ya Allah, mana tempat aku nak bergantung lagi kan? Hanya senyap pada engkau, tapi sekarang ni aku dah tak ada tempat nak tidur. Kan? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 Allah sebut, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Kalau kita buat kajian, kajian ni untuk membenarkan kita punya makmal kepada sesuatu benda yang tengah kita kaji, dia adalah untuk membenarkan kajian kita adakah benar ataupun tidak. Macam tu juga dengan kita, kehidupan kita ni kalau kita kata kita beriman, ujian yang Allah datangkan adalah untuk membenarkan iman kita. Adakah betul-betul kita beriman ataupun tidak. Kan, kita ambil contoh lain lah. Saya ada kawan yang Allah uji dia, mak dia meninggal. Waktu tu bila mana ibu dia meninggal, waktu tu saya dekat sekolah tahfiz sama-sama dengan dia. Lama dah, belas tahun yang lalu. Kemudian bila dia balik tahfiz, dia jadi orang yang dulu ceria, dia jadi orang yang orang yang sedih. Orang yang kehidupan dia, dia jadi orang yang pendiam, dia jadi orang yang tak macam dulu. Kan? Bila saya tanya dia kenapa ni? Sebab dia kata, aku ni dah tak ada ayah. Kan? Aku tak ada ayah, aku tak ada adik-beradik lain, aku hanya ada mak. Tiba-tiba dalam saat aku perlukan mak aku, Allah ambil mak aku. Sedangkan orang cakap, ustaz selalu cakap, orang yang hafal Quran, orang yang hamalatul Quran, orang yang bawa Quran ni, orang yang damping dekat dengan Allah. Dia kata kalau orang yang dekat dengan Allah, mesti Allah akan perkenankan doa dia. Kan? Dia kata dalam Quran pun Allah sebut kan, wa qala rabbukum, kalau Allah minta doa lah, Allah nak kabulkan. Dia kata tapi dia kata benda ni adalah tipu, dia kata. Kan? Sebab aku tak dapat, bila aku doa, aku tak dapat benda ni. Ha, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti yang berlaku dekat tahfiz kan. Bukanlah masalah tahfiz, masalah diri kita juga sebenarnya. Bila mana kita tak meredikan hati kita. Waktu tu kita rasa macam, saya pun macam tak nak react macam mana lah. Budak-budak juga. Saya pun waktu tu umur baru 10 ke 11 tahun kan. Kemudian saya kata sabarlah, hantar dia cakap macam tu kan. Sebab semua orang Allah uji. Semua orang Allah bagi ujian. Tapi kalau hang rasa ujian hang teruk, sebenarnya ada lagi ramai orang yang hujan dia teruk daripada hang. Kemudian kawan saya kata apa? Hang bolehlah cakap Azhar, hang tak lalui. Mak hang masih ada, ayah hang ada, aku dah tak ada. Hang cakap hang tak rasa sebab hang tak lalui benda tu. Saya pun macam, ya Allah kan. Waktu tu tak tahu nak cakap apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ibrah daripada apa yang saya nak ceritakan adalah dilalui oleh kawan. Tapi alhamdulillah lah, sampai hari ini dia jadi orang, seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang masih memegang Al-Quran, hamalatul Quran. Dan saya doakan moga dia terus istiqamah. Dan dalam satu hadis riwayat Muslim sebut, betapa ajaibnya urusan orang yang beriman itu, sesungguhnya semua perkara adalah baik buat mereka. Dan tidak adalah kebaikan itu kecuali bagi orang mukmin, jika memperoleh kegembiraan, dia berterima kasih. Yang ini dia bersyukur pada Allah. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, bererti kebaikan baginya. Nampak? Rasulullah sebut dalam satu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaibnya orang Muslim, inilah yang membezakan kita dengan orang lain. Hebat tak hebat orang Muslim kita ni, kita nak kena rasa izzah, bangga sebab apa? Nabi sebut, ajaibnya orang mukmin, orang Muslim ni, orang yang beriman ni, adalah bila mana dia dapat nikmat, dia mensyukuri nikmat yang dia dapat. Tetapi bila mana dia ditimpa ujian ataupun kesulitan ataupun musibah, dia bersabar. Yeah? Sebab dengan sabar tu kebaikan baginya. Tapi insyaAllah saya doakan, mungkin kawan saya tadi dengan sebab sabarnya dia tadi, alhamdulillah hari ini masih berhubung lagi kan. Tetapi dia jadi orang yang sangat luar biasa. Kata-kata Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama daripada India. Dia kata ayat dia adalah saat kejayaan adalah saat bertambahnya iman, saat keruntuhan adalah saat lemahnya iman. Jangan sesekali kita merasakan bahawa bila kita ada nikmat kita rasa bongkak. Kita nak kena sentiasa tengok kawan-kawan kita yang lain. Tetapi dalam masa yang sama, bila mana kita ditimpa kesulitan, jangan sesekali kita negatif. Sebab Allah ni seperti sangkaan hambanya. Kalau kita sangka yang negatif, sangkaan kita yang negatif, maka dia akan jadi negatif, kan? Bila mana kita sangka yang positif, maka yang positif akan datang kepada kita. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau hari ini Allah datangkan ujian, duduk sebentar, kita bersabar, kan? Ada dalam Quran Allah sebut minta bantuan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan, minta bantuan daripada Allah dengan wasta'inu bis-sabr, dengan sabar dan juga salat. Kan kita duduk sabar dan kita salat, insya-Allah moga-moga ada kebaikan untuk kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga hari ini Allah sentiasa memberi kebaikan kepada kita semua, saya sendiri dan kita semua yang sedang mendengar pada hari ini, insya-Allah moga-moga setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita dapat kita lalui dengan mudah.
2: Tuhan, Kau ciptakan sebuah hati, lalu Kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di sana, aku menjadi manusia. Aku menjadi manusia yang membawa hati yang sejahtera, membawa hati yang

0: HKM Moi Numoi.
1: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Baik, itu dia lagu Tuing ya. Dalam dialek Batik. Sebutan biar betul ya, kawan dengan kita. Baik ke kawan kita yang sesama Wang Awang dan Wang Luang nak sebut dek suku kaum Batik ya. Bukan suku kaum Batik, yang Batik tu kain batik ya. Sebutan betul dek suku kaum Batik. Nyanyian Man Herken ya. Jadi berjumpa balik kita untuk jam nang seterusnya dalam Hi Asyik Nin. Masih lagi ditemani Queen Alam kat sini dalam dalek temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 4 petang ni lah. Di khabar dikit luar nun, hari kita gelam awan ya dikit atas. Hujan beribut kau lagi ya. Baru 2 hari panas menengeng. Baru kelupak-kelupak air bau nak kering. Hujan balik ya. Jadi dah tengok hari dah menung. Untung hari tu dah. Untung-untunglah kita siapi payung ke mana jalan kita pun. Tengah berjalan ya. Baik, program Gaya Hidup Sehat bersama Masyarakat Wang Awang Anjuran Jakua dengan kerjasama Asyik FM ya. Akan dibuat di Postgroup Gua Musang Kelantan dari esok 16 sampai 18 hari bulan 5 2026. Bersama dengan Hari Guru esok ya. Esok jangan lupa sambutan Hari Guru.

0: dengan tema untuk tahun 2026 ni ya. Guru Bitara Nadi Negara. Kita kena tengok kamu ialah Bitara atau apa ya. Maksud tema Guru Bitara tu, dia melambang keunggulan, kehebatan dan keunikan guru yang berwibawa. Berwibawa dalam membentuk modal insan berkualiti. Dia menekankan peranan pendidik sebagai nadi yang memacu pembangunan dan transformasi negara. Itulah maksud Guru Bitara tu. Jadi dia punya tema Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Esok kita ada tetamu, tapi dalam talian lah, sekurang-kurang ada ke. Esok jauh kita nanti dengan cikgu ni, jauh ya. Dia pun asal kampung lah, jauh juga, tapi dia mengajar tempat pun jauh juga, di kawasan pedalaman ya. Jadi esok kita akan bersama dengan seorang cikgu ya. Kita kelingai sebenar dengan Hari Guru esok. Jadi kita bawa seorang cikgu. Cikgu orang kita juga. Tahu siapa cikgu tengok esok dari dalam suara 34. Jam 3.15 minit petang sampai ke 3.30 minit petang. Jangan lupa temu janji kita esok ya. Akan telefon cikgu nun jauh ke dalam pedalaman, kawasan pedalaman ya. Dalam Mahi Asyik masa ni menemani rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moy Numoy.
0: Kita berhibur dengan Dato' Awi, Alif Bata Duniaku.

0: Itu lagu yang bertajuk Terkenang, nyanyian Man Mary KPC Y2. Sebenarnya dia popular dengan lagu Cokodak. Mari kita ke 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat makan tengah hari. Manakah kawan dengan kita tengah makan masa ni? Yang tengah rehat, kena pasti cari kawasan ataupun tempat makan yang bersih dan juga berpatutan. Kebersihan paling penting, ya. Baik, kita tergantung yang program tadi kan. Itulah wang khabar tu. Anu benar, ingat hari guru esok tu. Nama-nama program Gaya Hidup Sehat bersama masyarakat Wang Awang, Anjuran Jakua dengan kerjasama RCFM akan berlangsung ke Posgo Gumusan Kelantan dari esok 16 hari bulan sampai ke 18 hari bulan 5 2026. Dari antara program yang akan dibuat sepanjang program Gaya Hidup Sehat ni, antara ada senaman pagi, saingan kesihatan, penjagaan kebersihan, ya. Saingan kesihatan, penjagaan kebersihan, sukan rakyat dan pertandingan karaoke. Ha, itulah yang ditongoi kan. Ha, mana yang suara suai? Ha, bolehlah nanti ambillah peluang pertandingan karaoke kan. Hadiah tak tahulah kan macam mana hadiah dek. Namanya hari ini rakan setugas Kican iaitu DJ Along dan DJ Asmimat dah bertolak dah, ya, bersama dengan tim Jakua, ya. Namanya tepat jam 10.30 tadi Tuan Isnio Mahat Madung, Malam Ketua Pengarah Jakua, beri saranan dan teguran kepada kakitangan konvoi untuk selalu jaga keselamatan masa memandu, ya, betul tu kan. Jadi melibati 32 kenderaan 4x4 4x4, ya, terdiri daripada RTM, Asyik FM 5 biji, 5 biji, 5 buah kereta, ya. SOAG ada 4 4x4 dan 21 buah lagi dari Jakua HQ dan negeri, ya. Jadi yang melibati 62 petugas. Ha, ramai, ya. Termasuk Kican ada 2 lah dari Asyik FM, itu DJ Along dan DJ Asmimat. Jadi selamat pergi dan selamat kembali dengan selamat mudah-mudahan, ya. Aku pernah masuk ke Poskop dah 2 kali. Masa tu hari tak berapa nak baik jugalah. Ada sekali tu air dia baik, baik pun dalam 7 ke 8 jam juga nak masuk ke dalam. Kalau air tak baik, makan dah berapa jam lagi lah baru sampai. Sekarang tu terpaksa lah tidur dekat tengah-tengah hutan. Esok baru lah lagi terus perjalanan baru sampai ke kampung Poskop, ya. Itulah dek, kampung yang paling jauh ni, ya. Paling pedalaman Poskop Gumusan Kelantan. Masa muda main lah. Selama sampai cik muda ni jaman tunghing. Jadi uat dah. Moh kau lah. Moh apa. Kalau kuat lagi. Ni pun lutut dah sakit. Macam mana tau lah. Ada cara aktiviti yang boleh dikabar. Aktiviti luar lah. Gabungan Asyik FM bersama dengan Jakua, ya. Anjuran Jakua beran bekerjasama dengan Asyik FM. Terima kasih. Harap terjalin sampai bila-bila lah kan. Jalinan antara Jakua dengan Asyik FM. Dalam akhir Asyik kukongsikan bersama masa ni. Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Kita berhibur bersama dengan Datuk Ramli Sarip. Bukan kerana nama.

Ya, Mijo Band ya. Dengan lagu yang bertajuk Sewang Warisan Mana ya. Ini bukan kita masak ni jam 1.43 minit tengah hari.

Ya, suara mi senara. Ha, hawe ya, kau pergi dek khabar. Menghiburkan kita masa ni dalam Mahi Asyik dah dekat ke 1.58 minit tengah hari. Kejap lagi kita akan ke jam 2 petang ya. Baik, dekat Pulau Pinang, kantin dekat sebuah sekolah di arah tutup terus mula malam sampai 27 hari bulan 5 ni. Angkah tu susulan pemisahan awal pihak kesihatan yang tinggal ada tahi tikuh dekat bahagian lantai belakang peti sejuk yang tak diguna ya. Mana pengarah pendidikan Pulau Pinang Muhammad Ziauddin Mat Saad dek khabar setakat ni hab kes keracunan dilapor dan pihak sekolah turut mengatur penjagaan meken kepada murid sepanjang tempoh kantin untuk ditutup ya.

Jamah tikus ada bawa virus ya. Jadi bila ada tikus, kita akan dengar-dengar dari jalan penyelesaian.

Gepsi tak sanggup lagi. Baik, jam kita dah 2.17 minit petang. Kejap lagi kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik, ya. Lagu-lagu tradisional akan dapat kita kelingai hampir pukul 3 petang. 3 petang, berita dalam Dalek Temuan akan dapat kita kelingai. Dan jumpa aku balik selepas berita dalam Dalek Temuan untuk jam nang terakhir dalam segmen Maihi Asyik. Jadi jangan ke mana-mana tu sih, kesetiaan akan pendengar. Kawan dengan kita kelingai Asyik FM Moi Numoi, lain daripada enang lain. Maihi Asyik FM.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Pendekatan turun padang terutama untuk mohon agensi pembangunan usahawan kena bagi mengenal pasti keperluan wang gamai dan golongan peniaga kecil terutama melibatkan belia. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu wajar dalam memastikan setiap bantuan, pembiayaan juga program kerajaan betul-betul sampai pada keperluan sasar. Selain bisa menyelesaikan masalah wang gamai dekat peringkat angka umbi. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim khabar usaha menolong menolong perusahaan kecil, Dewan Sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan peningkatan didi di pergiat supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar juga kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Usaha itu dibuat menerusi agensi dekat bawah kementerian macam Tekun Nasional, juga Amanah Iktibar Iktihar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Dekat Johor, baucer kasih Johor bernilai RM200 diperkenal bertujuan menolong menguangkan beban kos sara hidup rakyat negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi khabar inisiatif digerakkan kerajaan negeri itu bakal bagi manfaat kepada 3,349 ketohak isi gumah. Itu dibuat di Kent Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Baru. Inisiatif juga diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan juga bersih. Dekat Pahang, 3 projek klinik kesihatan baharu diluluhkan pelaksanaan Dian bagi memastikan rakyat mendapat akses kesihatan lebih baik. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Razali Kasim khabar, projek itu melibatkan Klinik Kesihatan Kuala Krau, Temeluh, Klinik Kesihatan Kuala Tahan, Jerantut, juga Klinik Kesihatan Pos Selenjang Lipis. Dan juga memaklumkan bagi menambah capaian kesihatan kawasan pedalaman, Jabatan Kesihatan Negeri juga melaksanakan beberapa inisiatif termasuk menggerakkan 9 pasukan perubatan bergerak dikhususkan untuk komuniti wang asli. Soeng pesara kerugian RM472,000 akibat terpedaya dengan sindiket penipuan telefon. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub khabar, mangsa terima panggilan daripada individu menyamar sebagai pegawai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, juga anggota polis. Mangsa didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram dengan rasuah. Sebelum mengarahkan Dian mengeluarkan muhan wang duit simpanan untuk tujuan siasatan, mangsa kemudiannya membuat transaksi pembinaan wang ke 5 akaun bank. Lepas menjadi ditipu, mangsa membuat laporan dekat Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan.

213 wang tinat warga asing dipercaya bekerja sebagai pelayan pelanggan. Juga 3 jantan tempatan ditahan menerusi Opnoda, sebuah pusat hiburan dekat Johor Bahru. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat khabar, serbuan dibuat sepasukan pegawai juga anggota dari bahagian D7, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Boleh juga menahan seorang lagi jantan warga tempatan sebab mempunyai rekod dikendaki berkaitan dadah. Ketua Siasatan dirujuk ke Pejabat Pengarah Pengdakwaan Negeri Johor untuk tindakan lanjut. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Asyik FM. Moin.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Ya, apa salah kok ya? KSSP Band kita dari suku kaum Jakun Johor. Mengibukan kita Maihi Asyik yang terakhir, jam yang terakhir masa ni, dan terakhir bersama aku Ina Alam ke sini dalam Dalik Temuan, menemani rakan pendengar hampa ke pukul 4 petang ni telah.

0: Baik, nak aku kongsi amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 6 petang ni untuk hari ni, ya, 15 bulan 5 2026. Lebih kurang jam 2.25 minit petang teori Met Malaysia, ya. Jadi ibu peti dengan hujan lebat, dan kena dekat Perak, Perak dekat Larut, dekat Matang dan Selama, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Hili Perak, Batang Padang dan Mualim, ya. Terengganu dekat Hulu Terengganu, Dungun dengan Kemaman, Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Bera dengan Rompin. Termasuk Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kelumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Johor dekat Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian dan Kulai, ya. Dekat Sarawak belah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Ahmad, Betul, Sari, Kesibu, Mukah. Mukah dekat Tanjung Manis, Darau dan Mukah, ya. Kampit dan juga Bintulu. Untuk Sabah, pedalaman, pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan Tambunan, ya. Masuk Pantai Barat, Tawau dan Sandakan, dekat Telupit juga Beluran. Dekat antara amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 6 petang ni. Nah, hujan lagi sampai 6 petang ni, ya. Untuk tengah hari tu hujan dah. Nah, petang ni hujan lagi. Ha. Terima kasih Met Malaysia untuk info hari kita belah petang ni. Masihkan bersama masa ni dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Bersama dengan Batas Senja, kita usahakan lagi.

0: dari Bekau Band, Bunga Band. Bekau bunga dalam dialek Semelai. Mengkak ada jodoh, kalalah ada jodoh ya. Menghiburkan kita dalam Mahi Asyik masa ni, menemani rakan pendengar. Jam kita dekat ke 3.29 minit petang. Jadi 213 orang betina warga asing ya, dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan, dan juga 3 orang jantan tempatan ditahan menerusi UPNODA sebuah pos sahibuan dekat Johor Bahru. Pemangku Kutub Pilih Johor di SP Ho Chuan Huat di khabar serbuan dibuat sepasukan pegawai dan anggota ya, dari bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Dan polis turut menahan seorang orang jantan warga tempatan sebab ada rekod yang dihina berkaitan dadah, dan kertas siasatan dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor untuk tindakan seterusnya. Tapi terdapat kongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Budak Kacamata dari Bintang. Lepas tu Bubu Ranggi dengan lagu Kian Kian Hati Cintaku bersama vokalis Dek Christy.

Ada lagu Pelangi Jingga Crossfire menghiburkan kita. Berita aku kongsikan bersama dekat sini, Kementerian Dalam Negeri KDN masih merekod hampir 14,000 kes mui bapai yang tak mendaftar kelahiran ini setiap tahun. Hampir timbul bermacam masalah berkaitan dokumentasi dan akses kepada kemudahan asas ya. Untuk kita Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, bayang khabar isu tu kena diusai dengan ya. Sebab dokumen pengenalan diri boleh menjejas masa depan NNX. Apabila dibilang sepanjang 3 tahun dari KKDN, kian masih lagi mengurus antara 13,000 hampir 14,000 kes setahun, berarti mui bapa yang langsung tak mendaftar kelahiran NNX ya. Jadi kalau ada mui bapa yang belum lagi mendaftar NNX yang lahir kan, bolehlah mendaftar. Kita menggunakan MyCard ya. Kalau kita tak daftar kelahiran Eneng, Eneng nak pergi sekolah macam mana? Eneng nak pergi sekolah pun tak dapat ya. Jadi banyak timbul masalah. Masalah kalau dokumen pengenalan diri. Jadi boleh dikabar parti di negara sendiri ya. Pendatang tapi datang dari mana? Dari negara kita sendiri kan. Tapi hab dokumen teh nanti uang kabar warga asing, sedangkan warga negara Malaysia juga kan. Masalah uang kita sendiri ya, kemana sekalipun daftarlah kelahiran enek ya. Dalam 2 minggu kelahiran rasa dia dah boleh daftar dah. Kalau lupa benar pun sebulan, boleh lagi daftar kan. Janganlah sampai bertahun tak didaftar enek ya. Baik, sudah tak sedar tugasanku dah sampai ke penghujung. Macam tu ya, Simon Mahi dah dan hujung-hujung dan in. 4 jam yang seterusnya dalam semaya kemana menit rakan pendengar. Dan untuk dialek temuan, nampaknya cukup sampai ke sini dulu. Saya kau datang kawan dengan kita yang menemani kudek itu, ya hampai lah ke nin ya. Tengah hari tu hampai lah ke petang nin. Dia kena jam 4 petang nin. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, samalah salam ceria, salam satis jiwa, salam pepaduan, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Dia kena alam kat sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Mahi HKM Moi Nomoi. Resam band orang kita.

0: Asyik FM.
1: Ibrah Semaya Asyik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi nomor hebat ataupun bijak pemikiran, diperlukan nomor aja sentiasa berfikir akan kibah kajian tentang perkara ilmah di kehaba. Tetapi kalau hineng, ku kata masyarakat hi masa hunin, joy mai le sudah, kinye kia jadi senoi dah dihibat, ru tajam di pemikiran. Maba ada lebih ni suka nengot arah serta benda ilmah melemahkan pikiran bagai main judi, minum arak, tuak, nehisap dadah, ganja, ataupun perkara-perkara ila depek bor. Kesemua benda aja adalah benda ila walah pebiang manfaat nuhi. Jadi kesimpulan, juhi guna benda-benda aja yang pertama sekali sedara akan hijadi kaki botol ataupun mabuk. Yang kedua akan hijadi ketagihan dadah. Yang ketiga akan timbul dirasa hisgat keraja. Yang keempat mungkin hijadi nokmom ila kigmar siksi. Yang kelima akan mudah diserang ya penyakit. Yang keenam masyarakat akan meneng hi terlalu rendah. Yang ketujuh, pemikiran hi akan kejadi lemah. Ya saudara muslimin dan muslimat yang hormati kudihunin, baiklah hi sama-sama hi membasmikan segala kegiatan di depek bor ku kampung hi. Nu gulungan nra sentiasalah hi nasihat mabuk lito menaleh supaya ne jadi manusia yang berguna nuhi bangsa, negara dan sebagainya. Maka dengan adik saudara yang sudah hi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Asyik FM.

juga. Sianlah berimbang, oh yang bilang belum mahyalem.

0: hanya di Rentas Gene.
1: Ya, Chef M, one-on-one lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza ke udara dan juga yang ditemani dengan seorang DJ yang handsome, yang kacak bergaya di sekitar ramai. Ha.
2: Ya, terima kasih Reza. Okey, daripada dah harus cacak, ya. Jadi, kepada para pendengar semua sekali lagi, ya. Jarak udara untuk edisi hari ini, 15 hari bulan Mei 2026 bersamaan dengan hari Jumaat lah, ya. Seperti biasa, Dialect Semai akan bersiaran Juhunan pukul 4 sehinggalah jam menguat tadi, ya?
1: 8 malam.
2: Ya, betul.
1: Yes.
2: Jadi pukul 8 menguat tadi, tamatlah tugasan Har dan Hunan Kukati segmen
1: Rentak Genen.
2: Ya, di mana Har akan kedarakan lagu-lagu popular di kalangan masyarakat di Sengoi, lagu-lagu pelbagai. Ya, yeah, betul-betul. Pelbagai dialek, lepas jedoh, macam-macam lagi genre, ledemong dan juga semestinya kumpulan ataupun solo. Yang penting semuanya lagu dan lagu dialek Maihim. Dan juga among sebenarnya lagu-lagu katanya bahasa Melayu. Tetapi semua aja adalah lagu daripada ciptaan Maihim Sengoi. Komposer hebat di Mehi, ya. Okay, jadi Reza, joy cerita yang menarik hari ini dia kongsikan gini doh. Tapi untuk aje, ya, terus ibu pun nak.
1: Jo lagu nyanyi nak NASA buat Ray Kertek katanya. Jo dialek semelai.
2: Iya. Betul ke aje ni?
1: Betul pun men hentam dah tu sebenarnya.
2: Weh hentam. Anu deh. Jadi aje ni leh. Lagu dialek semelai ke udara. Jadi untuk hiburan bersama. Jadi boy Ray Kertek, ya. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan selepas ini lagu mana harapkan ketik.
1: Gara-gara online Jo Ima.
2: Itu dia. Yeah. 015 nombor telefon dan juga beri lagu, ya. Ada dia nak nak ni ni ya. Okey, ni ya. Jadi untuk itu beri pun bersama dengan Asyik FM
1: Moinum Moi
2: Rentak Genen.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain, pukul 5.14 minit, idui, bersama Ruin, Reza dan juga Amran ke udara, kata segmen Rentak Genen.
1: Ya, Kimo, jam yang kedua untuk belah Iberka saja, jadi ucapkan selamat petang Bordui dan juga selamat gertik ke Aisyah FM pada ketika adik Bobo sedang minum petang. Pada ketika adik, harus ucapkan selamat minum petang lah, ya.
0: Ya, seronok lah minum petang dia kan.
1: Ya, seronok. Lagi-lagi kalau hitibat degma ya, bijamu kan.
0: Bijamu, TO ke.
1: Ya, tapi ni aku hari-hari ya.
0: Memang mencari nahas.
1: Ini seronok. Tapi tu anda kepik seronok ya. Jadi jangan hari-hari lah ya. Hari ini mungkin kinandang tangan kosong ya. Hari esok mah main modal KN. Mungkin KN buah-buahan kampung. Dah sudah je dah KN lah kila-kila ya. Mong satu hari atau penimang KN. KN ni penyapu, kisapu depan dekmai supaya bijamu. Mong juga. Mong ke?
0: Mong juga je. Mong eh? Yang ramai je kerja ikhman masyarakat je.
1: Ya, ya, ya. Ya. Kioi kebajikan. Tapi tak kisah pun dah gila. Kisah pun dah gemai. Disebabkan kihon. Kihon bijamu.
0: Dah gila lekat bersepah.
1: Ya, betul. Jadi, ajalah ilai. Contoh lah ya. Contoh cerita. Sebenarnya, Mong setengah mai. Setengah mai bi gemar ya. Kalau Mong mai binandang kuidek. Jadi sekurang-kurangnya pek leki rasa bosan. Lebih-lebih lagi kalau tuan dek jenis ki gemar main tiba-tiba, tak kisahlah kawan ke saudara mara, jiran jiran-jiran ke mong ki gemar. Tapi mong hi sebagai main yang dihi tiba dan main ini sepatutnya hi pani waktu blok, hi sepatutnya hi nandang ya. Jangan pek-pek tentu masa ya.
0: Agulah pukul 12:30 malam. Aji memang mencari nahan.
1: Aji ni, ayah Aji Bival, beliau ni bukan sebarang beliau ya. Memang keras isengoy. Biog hin. Tapi ni memang memang lekat juga. Bayangkan keyhole daripada tengah hari. Ibarat kejadian anak angkat. Sehari je. Bijamu makan tengah hari. Bijamu minum petang. Bijamu makan malam. Lepas je ni minum lewat malam. Tuan dek dah kijol kelambu dah. Kesimbang je luar ni. Tuan dek kesimbang juga tak kelambu kan. Kek ni juga ada dia. Dah ada kikai ke pintu. Dah kikai ke pintu. Tapi dah ditutup lampu. Lekat kesimbang juga. Ha bayangkan.
0: Aji-aji lagi teruk. Kalau mong ilai je kesimbang. Tuan rumah hot bantal boleh.
1: Hot bantal.
0: Hot bantal. Hot kipas. Lagi lah.
1: Hot bantal ke hot juhu. Ke hot penyapu.
0: Ya. Tapi sebenarnya ramai je minum-minum petang dia selalunya yang paling seronoknya adalah kaum-kaum kerdun.
1: Ya.
0: Adalah masa untuk ramai je membawang.
1: Oh, membawang. Tapi ni sebenarnya naik-naik bercerita pasal kenung. Naik bercerita pasal kerja. Naik bercerita pasal hobi. Hobi-hobi leh. Kerdun kan naik cat bunga lah. Naik taman kepada semua ayam. Jadi aja sebenarnya bawang ini dia seronok lah ya, jangan ayam. Jadi aku bawang nge je.
0: Aku bawang nge. Tak boleh, tak sesuai pada ya. Sebab yang channel je memang selalu lah.
1: Selalu membawang.
0: Tak selalu dalam ame and kicip anu kampung.
1: Okay.
0: Kicip deg main ngelak kan. Kadang-kadang yang cerita selalunya.
1: Ada ni cerita ame yang membawang ke tak?
0: Tak, bukan. Aku marah mai cerita benda-benda bor. Cerita yang ini.
1: Ya. Okey. Okey. Hai kena hai tapi sikit. Aku cerita betul ya. Okey, lepas je.
0: Bila hi chip deg mai, selalunya yang topik yang akan kihol adalah anu hari dia masak mah.
1: Oh, pasal anu ni masakan. Ya.
0: Hari dia masak anu ayam kari lah contoh kan. Selalunya pasal masakan lah. Ataupun barang ke. Apa-apa kan. Ajilah selalunya.
1: Aji sembang kerdol lah yuk. Sembang main kerdol. Men keral lagi herok?
0: Lebih nu. Keral dia memang susah dijangka. Yang selalu lah dengan kawan-kawan dia kan.
1: Susah dijangka.
0: Mula-mula dah akan start daripada selalu main keras. Sama ngeromai ji lumrah lah. Kalau tak cerita pasal kerdol kan.
1: Oh, okay.
0: Tapi daripada
1: oh, hey, kalau jumpa kau selalu pasal kerdol ya cerita.
0: Aji bukan dia lah yang, yang start dia. Bukan dia yang start.
1: Okay, okay.
0: Jadi bila start daripada kerdol dia akan pergi ke sukan.
1: Sukan.
0: Hal-hal sukan.
1: Okay.
0: Bila-bila hal sukan, kicim no hal politik.
1: Oh, hal politik. Oh, boy.
0: Lepas ni baru dah hal hal agama sasiah diri.
1: Oh, sasiah diri. Okay, maknanya kalau gahir-gahir ni pendidikan moral lagi rok. Eh, cerita mai.
0: Cerita pasal
1: pasal sasiah.
0: Ya. Sasiah.
1: Oh, okay, okay, okay. Sebabnya kalau aku sekolah ni memang kelas agama. Menhibur mepek-mek kelas agama ni nak ikut pendidikan moral. Oh, jadi memang cerita kan boleh untuk kekuatan dalaman dia.
0: Sikap bertoleransi, bertolak ansur dan sebagainya.
1: Okay. Aje kai sikap bantu-membantu ni sampai dek jiran pun keeper sekarang.
0: Betul. Kira pendidikan moral ni berkesan untuk ke?
1: Ya. Maknanya beri blast nilai-nilai moral aja ni memang kiki guna lah ya.
0: Betul.
1: Jadi ke punya toleransi ni sampai kini tak kijuk ni hidup ya. Dah pukul 12 boleh kat lagi kiki baje.
0: Sikap mak saling sayang menyayangi aja mong segala.
1: Kiria sangat saudara ya, ia ada di jiran. Okey, Johan berhibur nak bersama dengan lagu yang berikutnya.
0: Imah suka ihat UMB Band.
1: Chef M
0: Moinum Mak
1: Retagenen.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza dan juga Amran ke udara pukul 5.38 minit petang.
1: Ya, bodoh sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua. Pada ketika ini mungkin Umoy sedang memandu lah ya, Reza. Jadi ucapkan selamat memandu lah ya. Semoga selamat lain destinasi yang dituju. Dan juga pada ketika ini mungkin juga yang sedang dalam perjalanan blok-blok tali, jenis memandu daripada tempat kerja nomadik.
0: Yeah, Chef M, Moin Umoy, like.

0: Moine Moi, Asik FM.
1: Ya, saudara, Asik FM Moine Moi, lain daripada yang lain. Baiklah, saudara pendengar, bersama dengan Asik FM pada ketika adik. Jadi, teruskan berhibur dan juga gertik Asik FM walau di mana saja anda berada. Untuk berani semua para pendengar, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
2: Ya, Asyik FM, Moi No Moi. Jadi rentak genin dia pun dah sampai ke penghujung terasa deh. Ia akan terus no segmen yang menarik juga terasa deh, iaitu Metah Marih ke udara. Jadi teruskan mendengar Asyik FM,
1: Moi No Moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Ma teh mare, kesenun kesini.
2: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain, masuk pukul 6.1 minit petang atau 6.1 minit 2. Hey, ku kata segmen Matah Mareh ke udara.
3: Ya, itu dia bak kata Iris, Matah Mareh.
2: Dah jadi inji joy lah. Ya.
3: Hei, kena hebal betul ya. Kawan-kawan di Kibar Usia ya, Kibar Rasmai. Tapi memang terus lain dan juga kerti kecik kefem moi no moi. Sebenarnya hari ini dah aku belah-belah idu ataupun berkesan ini dah perkongsian yang akan saya kongsikan, rangkuman cerita-cerita menarik sepanjang hari, dan juga dah akan jar berkongsi bersama dengan ke semua perkembangan keadaan semasa trafik di Lebuh Raya sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga Lebuh Raya ya, Leader Mong ya, sama ada utara, selatan, pantai timur dan juga lain-lain lain. Akan dikongsikan bersama dengan Kis. Sambil aja teman berteman di ruang udara gini dah cerita menarik. Jadi sebelum aja berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada
2: Village Boy.
3: Ya, Kral Kampung ya. Lito Kampung. Lito Kampung ataupun Village Boy lah. Lagu yang bertajuk
2: In Kek In Tunggu.
3: Kiki Tunggu. Dia ni sepatut dia tunggu cano In Kek Kenin. Tapi memang lah. Sebenarnya lagu ni, lagu Pernah Mong. Ada nenai terjemah ni lagu kata
2: Bahasa Semai.
3: Sebelum ada ni ku kata bahasa kila lah ya.
2: Jadi ku cari ku cari gaji lah lebih kurang.
3: Ya, betul. Jadi untuk itu berhibur bersama dengan segmen berikutnya.
2: Matah Mareh.
3: CFM.
2: Moi Numoy.

0: Mak Teh Mare. Kesenun kesini.
1: Ya, Chef M, Moin Numai, 6-10 minit idui bersama Ruin Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Matah Mareh.
2: Ya, betul-betul. Baru betul.
1: Tadi set.
2: Okey, walaupun pun kepada para pendengar semua sebagai panduan seketika adik ketika sedang memandu. Jadi Reza akan berkongsi bersama dengan kita semua berkaitan dengan keadaan semasa trafik. Jadi mulakan aku berkas adik. Memberi insiden yang berlaku antaranya
1: ku akan dikongsikan antaranya mong kemalangan ku kilometer 256.8 arah utara Johor Ipoh ku ke Kuala Kangsar. Jadi lorong kanan je terhalang, jadi trafik bergerak perlahan. Dia diminta pemandu-pemandu berhati-hati ketika jalan raya. Dan sambil lagi juga mong juga status terkini tentang lorong kanan telah dibuka ku Jabatan Pulau Pinang kilometer 0.4 arah selatan Johor Pulau hinggalah ke Perai. Jadi lorong kanan terhalang, trafik perlahan, pandu berhati-hati. Jadi
2: itu dia aja cerita keadaan semasa trafik di Lebuh Raya Utara Selatan, laluan belah utara lah ya. Untuk panduan hi dan juga bobo mile lalu laluan adik, teruskan perjalanan seperti biasa dan juga pastikan hi and dalam kelajuan yang bersesuaian dengan keadaan pada ketika adik ya. Elakkan daripada hicip terlalu laju dan juga jangan berhenti untuk menyaksikan insiden-insiden adik.
1: Kadang-kadang mengumai setengah mai, kadang naik berhenti. Lepas tu mulalah rekod video, rekod gambar. Tapi sebenarnya satu perkara yang kurang buat lah dalam lebih-lebih lagi dalam lubur raya kan.
2: Ya, betul-betul. Sebab penggunaan gadget ataupun alat telekomunikasi semasa memandu adalah tidak dibenarkan dan juga membuatkan hileka serta boleh terjadi insiden yang lain lah ya. Nanak ni akan menyebabkan kesesakan ni disebabkan oleh hi berhenti, hi perlahankan kenderaan padahal ini berkaitan. Jadi boleh menyebabkan kesesakan yang berganda. Memang tempat aja dah mong insiden, jadi agak sesak. Lepas je ni hi pula hi merakam insiden aja. Jadi semestinya hi akan hi leka, hi abaikan pemanduan. Jadi berhati-hatilah ya. Okey, untuk aja sambil aja gini doh cerita ju berita-berita jarakan yang kongsikan bersama dengan K. Jadi Reza sendiri akan ki berkongsi bersama dengan K semua ya. Antara cerita-ceritanya yang demong pada i berkesade.
1: Jadi jo ibu berno.
2: Okey.
1: Nyanyu. Lagu ju nyanyian aing sidang roile ya.
2: Sidang ada ni mah. Berhenti.
1: Kalau kuhit ni memang sidang lah. Harapkan sidang lah sekarang ni. Keluar dari mani.
2: Betul. Jadi ada ni lagu selepas hujan. Lagu sebelum hujan ni pun mong. Lagu sebelum mani mong, selepas mani mong, sidang pun mong.
1: Sidang pun mong.
2: Jadi gini tu tak lagu mana je apa ni.
1: Jadi jo gerti lagu jo ying sidang delik temuan ke udara HFM.
2: Moi no moi.

0: Ma Teh Mare, kesenun kesini.
1: Asyik FM, nombor lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar sedang bersama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana engkau ketik dan juga bersama dengan Asyik FM. Sama ada merusi corong radio ataupun merusi live TikTok pada ketika ini. Bersama Ruin yang merancang dan juga rakas tugas Ain pada ketika ini, Reza. Ya? Okey, saudara, kalau hineng pada ketika ini, mongsa satu yang istimewa yang ingin kongsikan bersama dengan kita semua. Jadi untuk penani semua rakan-rakan pendengar sedang bersama dengan Asyik FM, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Jadi Jo, teruskan hiburan hit untuk Udo ya. Bersama Ru Lagu, Spin dan Siti Nodiana, Resipi Bekasih.
1: Wow, Asyik FM.
2: Moi lumai.

0: Jadi diharapkan dengan kejayaan Adil mampu kau inspirasi dan juga menjadi kebanggaan lah untuk MyHate, khususnya masyarakat orang asli 18 suku kaum.
1: Iya betul. Mm-mm. Jadi dengan kejayaan saudari Alisa ini, diharap dapat Kiok suntikan semangat untuk Mabik Sangit yang pada ketika ada berjuang untuk menghadapi peperiksaan penting, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia lah, ya, yang akan tiba non mama telik peperiksaan. Jadi peperiksaan akademik pun ya, dan juga mungkin peperiksaan teknikal lain ni. Jangan dipikir penting ya, semua penting.
0: Semua penting.
1: Apabila hibual peperiksaan talih, semuanya penting. Tak kisahlah ya. Peperiksaan semacam-macam peperiksaan ataupun suntuk-untuk peperiksaan, itu memang dah pastilah kan. Tapi sekecil-kecil peperiksaan, ilmu periksa memang penting semua ya. Jadi semoga menjadi inspirasi dan juga dapat kiok-kiok semangat ya, terutama Mabik Sangit sendiri dan juga sebagai ibu bapa, harus kiok sokongan dan dorongan untuk kekenuan berjaya.
0: Jadi bukan senang untuk jadi macam Cik Alisha Hin.
1: Betul.
0: Sampai kihul jom Malaysia, kikot ijazah. Sebenarnya hei, dalam Malaysia pun joy saingan ni. Tapi ila mampu kihul jom negara hei, dan ngeromai ji menyambung pelajaran sampai ke Australia katanya.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi ji cukup-cukup berbangga lah sebagai masyarakat orang asli kan.
1: Ya betul. Jadi ajalah ilai salah satu daripada bukti kejayaan. Maknanya kalau hi berusaha semuanya pek pasti hi pani kejayaan hi, tapi yang pasti hi hasil tau. Jadi jangan hi poj kalau hi rasa hi mampu boleh belajar sambung. Kalau mau minat hi pasal hi punya keluarga yang bercita-cita nak belajar pada dan juga yang bercita-cita jadi adik. Jadi semestinya yang percaya keluarga memang pada ketika adik naik menarik lafaz lega lah. Bila naik ke Pani Kenon naik berjaya tamatkan pengajian. Sebenarnya joy cabaran ya, lebih-lebih lagi hingga ihala iku luar negara tanpa depan mat apa ame. Jadi memang anak-anak benda yang dia memang agak sukar, tapi ne itulah dia. Nai punya pengorbanan dia cukup betul.
0: Jadi Cik Alisha ada kiok satu message di mana sebenarnya masyarakat Mahir boleh kihol daripada kelompok dia sendiri kan, untuk bersaing dan juga untuk ngeromai je himanggakan bukan sahaja komuniti Mahir tapi sebenarnya membanggakan negara.
1: Ya betul. Itu dia. Jadi betul. Semuanya benda jenis betul. Jadi yang paling penting ni untuk semua ya, dah ineng bukti kejayaan dah jenis dah mongku depan mat, jadi dah boleh lah ya pitak mambil sangat-sangat payunan. Hi pasang hi punya angan-angan. Jadi masalah hi berangan, tapi yang paling penting angan haruslah mong langkah. Satu tapak akan menentukan langkah yang berikutnya. Okey, untuk ini hiba-hiba nak bersama dengan sebuah lagu daripada Bu Imai.
0: Faris Adam, Statue. Ada lagu viral lah sekarang ni.
1: Okey, lagu gemar hek ya. Okey, jom berhibur seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Inas, lagu yang bertajuk
0: Rindu Merindu.
1: JFM
0: Mainum
1: Matih Marah.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mati Madan.

0: love you.
1: Asyik FM mana main lain daripada yang lain. Itu dia Shape of You daripada Boy Mai
2: Ed Sheeran.
1: Okay, jadi kepada para pendengar semua, moga terhibur lah ya. Macam-macam lagu Ledemong Ku Berkesadih. Jadi harapkan ke semua ya bersama dengan Asyik FM. Yeah. Jadi untuk penani semua para pendengar, mong sebenarnya memberi segmen-segmen yang menarik lah ya sepanjang hujung minggu adik ya. Kalau hineng pada ketika adik, boleh juga berkongsi mengenai cerita yang dia menarik hupa doh ya bersempena dengan hari cikgu lah ya. Jadi Mong Hi punya tetamu lah ya yang akan bersama-sama ke udara di corong radio Asyik FM, yang mana akan Hi bersama dengan Mom cikgu ya daripada Greek
2: SK Perak, Kemar ya. Greek Perak
1: ya, betul.
2: Jadi, cikgu Ami Fazri imun ya.
1: Hupa doh ya akan bersama dengan Ila ikut katih segmen Lady Biog Imo Suara 34 puncak prestasi Yehu Perdoh pukul 3.15 minit berkes selepas berita temuan. Akan bersama dengan Ilai untuk bercerita mengenai motivasi Ilai sendiri ya. Jadi pengalaman Ilai, cerita-cerita yang menarik sepanjang ki jadi ataupun bergelar pendidik ataupun guru. Jadi sebenarnya Mong Jenej, hari Ahad Hi akan bersama dengan Silang Budaya IAJ bersama dengan penyampai-penyampai Asyik FM, ya, DJ Laili dan juga DJ Ima yang akan bergandingan bersama dengan stesen lain ya.
2: DJ Atika Rukeningau, Keningau FM.
1: Ya, Asyik FM Rukeningau FM.
2: Seronok ya, naik-naik chip penuh.
1: Ya, betul-betul seronok. Tapi jangan risau, Hi boleh jadi Hi ketik dan Hi akan Hi turut ke udarakan ya. Hi akan disambung siar naik bercerita mengenai nana topik yang menarik ya, itu berkaitan dengan Maim.
2: Dari kita, langkah dari pelbagai negeri.
1: Itu dia. Jadi, tajuk yang sangat menarik untuk Hi Gertik. Yeah. Dan juga selain daripada Hi Gertik, Nai merusi Facebook, Hi juga boleh Hi Neng dan juga Hi Cerengai, Nai merusi corong radio. RTM Klik pun boleh Cerengai.
2: Yeah.
1: Jadi, untuk Haji Reza, Mong cerita yang menarik yang akan dikongsikan. Yeah.
2: Jadi, Amran tanya, pernah berbasikal macam ni? Masa muda ke masa jadi belia sebelum beliau?
1: Sebelum bergelar beliau, ini memang gemar meneruskan. Tapi ne, hunan ne, dah lupa ingin meskan ne, dah kira ingin meskan.
2: Oh, pula dah.
1: Tapi mana aja ingin mong nana skill lah ya. Skill yang de jarang-jarang belia naik up ya. He and meskar tanpa kayu, habis tolak ya mai.
2: Aji
1: segat.
2: Aji betul.
1: Aji skill ke segat?
2: Aji ngerok baik pakai skillful.
1: Skillful ya. Dan juga mana aje? Nana lah yang rasa hebat ya. Sebabnya kayu meskar tanpa cap E handle.
2: Wah. Aji yang rasa kalau Bimai meskar je memang satu pencapaian yang paling tinggi lah.
1: Ya. Capai terus 12 smart ya. Terus ingat lagi incident aja ya. Incident he and Meskar sambil terlastuk ya. Kawan Ain, ada bukan Ain lah ya, cerita pasal kawan Ain. Belak-belak mani kan. Kayuh kipeneng satu kemahiran lah ya, kemahiran yang luar biasa. Dan jarang-jarang kipeneng numai, dan juga jarang kiui pun sekali lagi. Tiba-tiba apa ni teski? Mengkuang. Terus kilanggar mengkuangin.
2: Ya.
1: I meskar tok kikol sebabnya sok.
2: Ilai
1: kikol. Nah, sebaik tak kena jerlak je kan. Jadi ajalah Ilai. Skill aja deh. Dah pula mani, dah kena payak pula. Jadi ajalah Ilai. Elakkanlah daripada HIN kenderaan ataupun mama tali layam. Daripada hi perneng numai. Skill yang pemrib. Yang pemrib hebat. Elakkan lah ya. Lebih baik HN macam biasa tadi.
2: Jadi sebenarnya Amran tanya pasal Baskar, sebab memang anak gah yang baik juga untuk negara HN. Jadi menindang sebenarnya Ratu Berbasikal Track Wanita Negara HN, Nurul Izzah Izzati Asri, menghadiahkan pingat gangsa kata acara Kirin pada kejohanan Pele Track Jepun 2026 ku Velodrome Izu hari deh.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi pada perlombaan akhir, Iza berjaya ki pergut saingan ku podium di belakang wakil China Yuan Liying yang meraih emas dan juga jago Jepun, Minasato yang bawa pulang Perak. Jadi ajalah Ila ni. Bila opening skill ni, biarlah opening skill ku tepat yang betul.
1: Ya, yeah, ajalah Ila. Nasib boleh main kan. Kalau tidak Mineng aja dia ada ni cerita masa beli-beli mana hantam dia. Jadi hunan memang kalau boleh jangan hiwi lah ya, sebabnya hunan ni zaman viral.
2: Betul.
1: Because video hido 10 tahun akan datang Pening balik. Jadi malu tak sudah beliau dah ya.
2: Ya, sebenarnya in sendiri pun trauma pasal bab you knock and then which was current. So it mong satu tragedi.
1: Tragedi eh.
2: Tapi yang akan ceritakan selepas ada.
1: Okay. Boleh.
2: Jadi Joy Weaver dengan lagu Ago Acukuh Mai Joy Survival.
1: Okay, untuk itu terus layan
2: Asy FM.
1: Moi no moi. Mati mareh.

0: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
1: Matih Mare.
2: Ya, Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain, pukul 7 minit. Idoi bersama Ruin Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Matah Mareh.
3: Matih Mareh. Matih Mareh ke sana ke sini. Setengah tempat Rivaldo, setengah tempat dah mengot dah ya. Setengah tempat dah klaim, setengah tempat malam. Ya, macam-macam. Sebenarnya adik adalah jam yang terakhir hari. Bukan terakhir harap ya. Maknanya dah menghampiri 4 jam har bertugas. Sedar tak sedar Reza, memang dah loy pun ni waktu Gini dah 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya sebenarnya.
2: Khazanah Seni Asyik Extra.
3: Ya, betul. Di mana yang akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat di Sungai. Tapi sebelum aja, aku belah mengot tadi. Jadi, bye teleki moit nu mengot tadi. Jadi, untuk rakan-rakan yang sedang bersantai ku hari ini. Tak kisahlah aku belah tadi. Mungkin bersantai ku beranda deka. Ataupun mungkin bersantai ku ruang tamu. Ataupun mungkin pada ketika adik sedang memerhati mungkin tempat-tempat mani ya.
2: Betul.
3: Mani ya. Terus si Kiriak Isni. Kiriak keadaan cuaca baik-baik hipani mungkin sebabnya sengit mai pulak hipani kan. Mai fikir pun tak pasti.
2: Jadi tapi sekarang pun mung juga antara rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah memasak
3: kan?
2: Mungkin tengah adalah sambil-sambil dengan mani je mungkin tengah fikir menu mah ayam ke set ke kak ke kan. Lebih kurang aje lah.
3: Jadi ni tak kisahlah mat sebenarnya matali menu. Jadi cerai dan memang pernah cerai dan cerita. Tanya hey mengode maca. Ini ada ni sebenarnya P4 ni memang haca. Lepas jenis tanya mai lauk mantok ilauk kibal. Jadi ni kisahkan masak kisahkan cecak. Disebabkan kisahkan masak terus kisahkan cecak.
2: Betul.
3: Boleh ke KJ?
2: Boleh sebenarnya.
3: Boleh ya?
2: Sebabkan segat ni membatasi segala-galanya. Jadilah segat masak, segat cecak.
3: Jadi bukannya kike cara lain ya untuk keselesaian masalah. Maknanya kalau kisahkan masak mungkin boleh kibli. Tapi ada ni bila dah kisahkan masak maknanya kisahkan cecak. tak perlu cecak.
2: Betul. Tapi sebenarnya mong main gaji.
3: Okey.
2: Sebab Ian punya kawan mana tentu pun memang mong kan cunji.
3: Mong cunji. Jadi mama ibu pengunjung cerita kawan haji.
2: Kawan Ian je cenu kan sama belajar asrama cenu je. Kisegatku super. Jadi kalau dah kikus pun kisegat mamu.
3: Okay.
2: Bila kisegat mamu kisegat cecak. Bila kisegat cecak kisegatlah sampaikan
3: maknanya bersambung-sambung masalah.
2: Memang kidak tali kuku ikatil ni.
3: Jadi sebenarnya sengoi kerja ni ngamak perlu hi panggil ambulan ke?
2: Memang rasanya memang ajalah cara sebenar
3: untuk diselamatkan ke. Kalau tidak memang kalau kisahkan meribahari lah.
2: Memang meribahari lah.
3: Okay. Mong juga ya main GJ. Okay. Yelah masing-masing lah ya. Haji cerita masa zaman belia.
2: Belum zaman beliau lagi.
3: Zaman beliau hi oi GJ.
2: Memang kena.
3: Tompani mai akan berlaku.
2: Lagi-lagi kalau contoh ilai je keral. Kalau kata ilai dah kiberkenahkan. Memang beliau ni bukan seorang beliau lah.
3: Dia bukan sebarang beliau. Isegat je pekat ya. Pekat betul segar. Tapi memang lah ya cerita adiknya sebenarnya he menceritakan tentang Mai Rajit masak dengan Mai Segat masak ya. Apa jadi masalah maknanya masih mong lagi pilihan. Kalau he rasa kadang-kadang bukan he segat, kadang-kadang pek cukup masa sebenarnya Reza. Masa dia pek cukup untuk untuk Mai sibuk lah kan. Jadi untuk gehi Mai dia kurang sibuk dia mungkin mong lah pilihan untuk he fikir Mai menu Mai haca pelbagai menu setiap hari. Jadi bersyukur lah ya kalau he jumpa Mai Rajit masak dia. Ke anu ni bukan sebarangan beliau dia ni pun anu dia bersyukur juga lah kan.
2: Bor.
3: Borhima je kan.
2: Jadi sebenarnya ada dia cerita pasangan lah kan, berpasangan bila bila mong berpasangan je, contoh Hei Kral kan. Kenal lah Hike Numa je, pasangan Hei yang debor kiranya rajit dari segi semua benda. Macam masih lagi belia, belum lagi merasai benda je. Mungkin Amran dah jadi beliau je, mungkin dah kira rasalah segala kenikmatan je kan.
3: Jadi sebenarnya kalau Hei cerita, Joy cerita, tapi ni kalau boleh ni engkod pilihan B, Nyek pengen cerita. Sebab aje lah Bibal, beliau bukan sebarang beliau. Sebab ini cerita dah memang 3 hari 3 malam
2: tunggu kan. Betul.
3: Okey, jom hari berhibur bersama dengan lagu seluruhnya. Bukan hari hibur, hari pasak lagu untuk Mai. Jadi lagu ada rancak gek, jaga amok. Jangan silap nanti dah anu deh saru kuah anu ni dah.
2: Risotto tengah masak tiba-tiba ada pelantik anu ada yang
3: betul. Kuali je. Bukan mak kari paas je dah habis saru kuah.
2: Kari paas. Itu terfikir menu je.
3: Mong. Jadi Amor keripas je saruk dah. Tak sempat dia jual dah makan malam.
2: Jadi Amor standby ketik lagu Jo Nyanyian Wani Asrita dan Datuk Jamal Abillah, Kucuma
3: Chef FM
2: Moinum Moin
3: Mati Maraya.

0: Asyik FM, Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jangan lupa orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Ya, jadi pukul 7.22 mengot ketika ada. Akhirnya dah sampai ke penghujung untuk segmen Matih Marih. Jadi tak sadih, dia akan terus ke segmen Kazanah Seni Asyik Extra yang pastinya dia akan putarkan lagu-lagu tradisional masyarakat orang kita ataupun orang asli. Dan terima kasih yang ada meromai je getik je melalui frekuensi radio dan juga mungkin getik je melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Dan terimalah lagu yang terakhir kata segmen Matih Marih ada, Di Balik Cintaku. Asyik FM.
0: Moin-moin.

0: Chick FM.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Perhatian, perhatian. Jangan lupakan provinsi.

0: Moy. Ya, saudara Haji KFM Moy Nomoy, lain daripada yang lain. Jadi hunan pukul merib 7.28 minit mengon selalu mengon dan juga terus bersama dengan Haji KFM walau di mana saja Encik Mong pada ketika adim. Jadi menghampiri jam 7.30 dan 7.30 seperti pasal jenisnya akan bersama dengan segmen berikutnya Khazanah Seni Asyik Extra. Di mana 30 minit saja ia akan dikudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat di Sengoi. Ya, 18 suku kaum dan sebahagiannya memang akan pernah cerengai. Okay, jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua, istimewa untuk para pendengar yang sedang bersama dan ikuti Haji, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma. Jadi kepada para pendengar, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik Extra di Asyik FM.
1: Moinumoy.
2: Asyik FM. Asyik FM. Moinumoy.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ya, Chef Moin Umoy, lain daripada yang lain bersama Ru'en, Reza ke Udara dan juga Amran, kata segmen Kazanah Seni Asyik Extra.
1: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa lah ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Harapkan ke semua dalam keadaan yang bor-bor sentiasa. Walau di mana tali demong pada ketika ini, harapkan ke juga dalam keadaan okey-okey. Dan juga harapkan ke semua dalam keadaan sehat sejahtera. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh. Jadi nampaknya tugasan har berakhir padih lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, kita sedang bersama dengan Asyik FM. Selepas tadi dah bersama dengan rakan tugas yang lain yang akan terus bersama dengan kita semua ya. Jumpa pukul 8 hingga pukul 12
0: tengah malam.
1: Jadi sepanjang 4 jam Reza semestinya mong sesuatu yang akan he pasal kongsikan bersama dengan para pendengar sebelum berakhir.
0: Ya, Ina ucapkan terima kasih pertama sekali Amran lah. Okay. Menemani In ketika ngeramai je hibur-hibur sama-sama kan. Ya, dan juga terima kasih rakan-rakan pendengar yang mendengar Asyik FM melalui frekuensi radio dan juga RTM Klik. Dan juga tak lupa juga pada yang menonton He punya live TikTok 4 jam nak tolong tap screen lah. In cadangkan target sampai 100K.
1: Okay.
0: Tapi dapat 70K tak boleh. Tapi tak malah janji mong lah ya. Jadi sampai sini saja tugasan jar. Yang penting yang bor mungkin kot lah sebagai manfaat. Dan terima kasih.
1: Untuk itu kepada para pendengar juga yang demang pada ketika ini, kita jauh hibur-hibur bersama dengan lagu tradisional Josuko Kaum Semelai, iaitu lagu yang bertajuk Mai Aje Hilai,
0: Burung Ruai Zaman.
1: Daripada Poyang Inlantuk mengakhiri segmen lagu-lagu Kazanah Seni Asyik Extra. Sebelum Aje jok bersama dengan sebuah lagu daripada Tras Ruai, lagu yang bertajuk
0: Tok Tok Undeng.
1: Abang.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyok bersama dengan ye yang ketang keluar tazkirah. Iduh tajuk rahsia ataupun hikmah perkahwinan. Perkahwinan ataupun selok nak sebenarnya nei sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Rasul. Allah Taala nadetang keluar Quran surah Ar-Ra'd ayat 38, demi sesungguhnya kandik doh telah kandik tawal marap sama Rasul sebelum nyop nate sama kandik tel nate leh sama keturunan Nayel hikmah perkahwinan doh sebenarnya kunian Allah Subhanahu Wa Taala mahamba-hamba agar nate nong perkahwinan doh boleh ngetermu zudat keturunan yang beriman sama bertakwa yang nate boleh menjaga bumi Allah Subhanahu Wa Taala doh dengan nong yang me. Perkahwinan doh gak deh nganggap nei ibadah yang sebenarnya menyempurnakan setengah agama nei sama nak te dan bila nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang diredai. Sebenarnya galakan nikah kahwin doh untuk kembet sen oi. Tujuannya bukan untuk anak doh saja namok tambahkan beban tetapi namok tewol perasaan bertanggungjawab nak entang keluar nei sama nak te. Bok perkahwinan doh sebenarnya nei nong untuk menjaga maruah nei sama nak te supaya tak berlaku perkara-perkara yang laes. Dan terakhir sekali, dengan berkahwinlah dengan cara yang maidulah sebenarnya boleh nak turn end ataupun nak wujudkan disiplin rumah tangga melalui tugas tau sama alih nak te supaya tau sama alih nak te welek tanggungjawab masing-masing dan rumah tangga we nak te bahagia hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan iluk ya akyok doh dapat amal dan atillah tentang cloud next course edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Selamat di syuhruk ya.

Syik FM, moi nung moi ke udara. Ti lagi bertemankan Radio Sen Oi Air. Jam retih layeg 8 hingga 12 kagit layeg yang akan berkonti selama 4 jam je ke udara. Kenembut yang bersengmong Radio Sen Oi Air, ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong permintaan pilihan Asyik. Jam yang seterusnya selama 4 jam yang akan bertemankan kenembut dan pilihan Asyik. Do selamat nar jam lah. Hiburan lagu-lagu permintaan lagu pilihan kenembut rakan pendengar Asyik FM. Ya, jadi kenembut yang bersengmong juga terima kasih ke udara. Okey, ti lagi bersengmong, ti lagi berhibur, ti lagi ke udara. Terima kasih dan atik juga rakan setugas ya berkonti bersama DJ Amran dan juga DJ Reza lah ke udara jam ano 4 ling aktik hingga 8 layak gateway ke udara pukdoh. Sehingga jam 12 gagit layak yang akan berkonti 4 jam ke udara. Kenembut yang bersengmong dengan Syafir Moinung Moi, Radio Sen Oi Air and Anu Moinung Moi lain dari yang lain ya. Isdoh Jumaat, Isdoh Hajat 15, Gecek 5, 2026 dan kenembut-kenembut hiburan untuk balik layak tiap atik sengmong. Lagu dari Nehsan Selvarash ya, lagu tajuk Maria. Cok berkena Maria layak teh selamat berhibur lah kenembut he Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain. Okey, jadi kenembut-kenembut permintaan pilihan boleh TL juga melalui talian WhatsApp Kandik di 0133151600. Jom teruskan permintaan pilihan. Dan permintaan pilihan numrakan layak teh daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan hiburan lagu Teruna dan Dara dari suara Masdo. Seterusnya juga Maneng Esengmong permintaan daripada iaitu Awang daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu Zuraidah dan penyanyi Azman Idris ya. Seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwa Kedah ya, permintaan lagu yang bertajuk Farihah dari suara Arisa Ben. Okey, untuk peminat setia SyFM, selamat berhujung minggu. Dan ni lagi lah permintaan pilihan dari Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River dengan lagu kumpulan Currents, lagu Sayang Sayang. Saya mau maning permintaan pilihan SyFM.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, cikgu.

Jadi betul em beli barang keperluan isdo. Endo em ke kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk semak harga yang pudo hanya dengan nek ke mudah he. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang met and malok-malok he boleh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher.

Lagu hiburan sebentar ate hingga majam 10 layar ke udara kenembut yang berseng mengah FM tik lagi en anu kenembut rakan pendengar yang masih juga berhibur lagu-lagu permintaan pilihan dan juga segmen kandik di RTM Klik ya. Jangan lupa nyop semua muat turun RTM Klik nyop segmen siaran Radio Asia FM juga en anak hejaklah kenembut he. Teruskan lagi permintaan Khairi nak uj lagu Kepalsuanmu. 10 layar ke udara kenembut yang berseng mengah FM. Tik lagi

Dan juga lagu permintaan dari Tata Aber, ya, nak uji lagu In Engke In Tunggu dari Village Boy dan lagi lah. Daripada permintaan pilihan Ati Pibil Dilhei Hindustani, lagu You Did Narayan. Ya, saya Muhammad dengan Syafam, terus layan.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani?
1: Eh,
0: apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni. Awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak, Mak. Lain kali Mak, kalau nak call Ani, beritulah awal-awal.
2: Lah, ni Mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu Mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak, Mak, Mak. Kita sembang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.
6: Pilihan Asyik.

Jok healing layak te tepat jam 10 layak ke udara kena yang berseng mong Asyik FM tek lagi dengan hiburan-hiburan lagu-lagu Kandi and Anu dan Yelinda masih lagi ya. Bertemankannya pula segmen Jok Healing. Well, selamat nar jam ke udara. Jadi kena yang berseng mong selamat layak juga he. Rakan-rakan pendengar Asyik FM ke udara, terima kasih kerana mtu nak nyop tek lagi. Mtu nak menjadikan pilihan Radio Kandi sebagai penghibur nyop setiap Isnin jam 8 Yehya. Kandi berkonti hingga 12 kagit layak Kandi berkonti. Jadi jok maneng semuang hiburan-hiburan jok healing balik layak teh. Lagu Azara Band dan juga Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta. Moi no moi.

tidak sengat tiba dari ESB sebentar ATS Sengmong hiburan 10.17 minit layak ke udara Kenembek ya. Okey, jadi Kenembek sebelum nak jom maning get info ataupun gah kalau ini dominasi AI kalau dunia pemasaran ilok nasib pengaruh manusia doh ataupun sen oi kalau ini pun AI ha jadi model, AI boleh jadi influencer, AI boleh jadi artis, AI boleh jadi pelakon kan. Jadi kalau ini dunia pemasaran isdo sedang melalui ini transisi rayak lah yang tak pernah terbayangkan sedekat yang lalulah. Jadi bidang pemengaruh pudo berkembang pesat sebagai antara cabang ekonomi GIG yang raya in Malaysia sekaligus dan buka peluang pekerjaan untuk sumber pendapatan untuk ribuan anak-anak muda yang kreatif. Neng-neng top juga pempengaruh hanya terdiri daripada selebriti dan personaliti media sosial. Pudo muncul nei entiti Pai dikenali sebagai kecerdasan buatan ataupun AI. Kehadiran pempengaruh digital dah semakin tuna mendapat tempat dah ke dunia pemasaran moden. Kalau ini juga AI tu hajat bersaing secara terbuka lah dengan pempengaruh manusia ataupun sen AI lah ya untuk merebut perhatian pengguna. Dan AI to lagi sekadar watak sampingan keluar filem science fiction, tetapi nado mula melangkah megah ke pentas utama dunia pengiklanan ya. Jadi kalau NN anu juga ma kenembek-kenembek yang bersengmong AI jo antara kalau NN di media sosial kan, AI pun dah boleh nak jadi model kan. Boleh nanti iklan, lepas nak boleh jadi affiliate kan. Jadi lagi lah untuk kenembek-kenembek kalau AI pun doh mtuna sedang mempengaruhi mtuna lagi namkot ya, kejak-kejak daripada tenaga manusia doha. Jadi di antara cabaran yang rayak jugalah kepada cok-cok yang mencari sumber rezeki daripada redo atik lah menjadi model, menjadi mentuna penyanyi kan dan macam-macam lagi ha. Ada antara dominasi AI yang nakut piget-piget ilok pun ada antara get info lah neglek mas semua kenembek yang bersengmong Asyik FM Mainung Moi. Jadi cuma nak sengmong lagu dinamik antara gadis untuk layak teh Asyik FM Mainung Moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Mamun. Mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu, ha, mata kail. Alah, jom lah, cepat. Alamak, mod. Ui, apa tu? Ya, belilap.
1: Alamak, itu kenduri.
0: Kenduri?
1: Ha. Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom. Rezeki awak.
1: Macam orang tak tahu pun. Aku malulah, make on. Aku tak cikat rambut ni. Ha. Aku dah segan dia tengok. Macam tu, kau tukar dreba lah. Aku nak duduk belakang. Make on. Pusing.
0: Pusing. Nak jalan depan.
1: Itu pusing. Aku nak pergi depan.
2: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dari Radio Malaysia Shift FM. Kerana kami sayangkan anda.

In dari Gigs Band. Ya, sebentar Ate Eseng Mong, 10.38 minit layak. Masih lagi tak seglog berjaga di Kenemba. Ya, malak-malak hek hek balik layak teh rakan-rakan yang berseng mong di ruang udara Radio Asyik FM Moi Numoi, dan selamat layak juga yang pai bersiaran, yang pai berkenalan, yang pai juga bertemankan kandik layak balik Jumaat dan Isto 15 kecil 5 2026 ke udara. Okey, jadi kena buat jok healing layak teh. Sambil-sambil ever healing, maklah info gag yang akan ikongsikan banyak semua kena buat rakan pendengar Asyik FM. Jadi untuk nak selepas tu, okey, ikongsikan ni info selepas Eseng Mong lagu maning lah ya. Eseng Mong maning lagu dari suara JJ cukuplah sekali. Moi numoi.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada bodek-bodek muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi mengempit, kalau boleh, mengempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, aku berani atas jalan, tapi dalam nisa lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RCFM.

0: Dengar, pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal. Dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan. Dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita maupun keluarga kita di masa akan datang. Boy.

Jail Mall sebentar ate jam 11.30 minit layak lagi ke udara. Kena buat yang bersengmong ati bertemankan Kandik Yelinda and Anulah. Okey, sambil-sambil lebih hibur, sambil nak mau info je yang boleh kongsikan kenimba untuk balik layak te. Jadi, isduh je ate sambut Hari Belia Negara untuk tahun 2026. Isduh lah untuk belia-belia yang menyambut pada isduh dan juga mungkin juga aktiviti malam-malam isduh untuk belia-belia di kawasan-kawasan tempat-tempat nyok masing-masing lah kan, kenimba. Ataupun is jakal lah kan, is minggu, is sabtu. Mungkin hijab lah mau aktiviti yang akan nyap TL pada hari minggu. Dan juga sama-sama lah untuk nak TL aktiviti-aktiviti yang sehat kan. Ataupun aktiviti yang menarik untuk memeriahkan lagi sambutan yang nyap TL pada hari-hari is jakal sabtu. Ilupun makanan buat yang bersengmong segalanya dipermudahkan. Dan kena buat yang bersengmong juga. Teruskan lagi lagu hiburan balik layak dia dengan lagu Nazran. Gila bayang. Chef Moinumon.

lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di

lagu apa dari Sinar Band sebentar Rata Eseng Mong Asyik FM Moinung Moin dan kenapa yang berseng mong juga terima kasih ya ke udara tik lagi bertemankan Kania Asyik FM dan Yek Linda lah Tik En Anu ilupun tu nak Yek En penghujung segmen Je Healing balik layak teh tilak lagi 6 loy majam 12 pedi isha. Dan selepas itu, Haji akan bersama rakan daripada siaran Salam FM. Mereka akan kontilah untuk jam seterusnya 12 lagi layak hingga 8 Yehya Jakal dan Grab Biasa. Kandi Aisyah FM 8 Yehya hingga 12 Gagit layak juga berkonti setiap islah kenembek-kenembek yang bersengmong dan terima kasih semua ia atik berkonti num jam 8 layak hingga 12 Gagit layak tilok lagi 6 loy kan ilapun kenembek-kenembek jumpa untuk is yang seterusnya salam saya num yek manyap semua jumpa lagi bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua bersama dengan saya, bersama dengan anda ketika ini di Salam FM Radio Islamic Jakim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi nikmat, diberi iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk bersama pada hari yang cukup bermakna ini, Sabtu, hari ini 28 Zulkaidah 1447 Hijri bersama 16 Mei 2026. Kalau 16 Mei itu apa? Tentunya hari guru buat seluruh insan yang bergelar pendidik. Ini buat semua guru di seluruh Malaysia, seluruh dunia yang mendidik dengan sabar, yang mengajar dengan penuh kasih sayang, yang tidak pernah jemu bimbing walau penat dan juga lelah. Sesungguhnya jasa seorang guru terlalu besar nilainya, kan? Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk akhlak, memimpin jiwa dan membuka jalan kehidupan buat anak-anak bangsa. Itulah dia. Sepeda hari guru ni kan, ucapan-ucapan supaya guru-guru kita berada dalam keadaan yang baik, diterima segala amalan-amalan yang mendidik kita sepanjang kita belajar dulu di sekolah, kan. Dan sebenarnya dalam Islam juga memartabatkan seorang guru sangat tinggi kerana tugas mendidik adalah warisan para nabi, dan guru sebenarnya guru teragung kita seluruh umat Islam manusia inilah ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang membawa manusia keluar daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya iman dan juga ilmu. Subhanallah, mulianya tugas seorang guru di sisi Allah SWT, kan. Jadi buat semua pendidik, setiap huruf yang diajar, setiap teguran yang membina, setiap doa yang dititipkan untuk anak murid, insyaAllah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mungkin ada juga anak murid yang suatu hari ketika ini menjadi insan hebat, kan, doktor dokter yang menyelamatkan nyawa, pemimpin yang amanah, pendakwah yang menyebarkan kebaikan, penyampai yang memberikan dakwah, menyampaikan dakwah. Semuanya bermula daripada didikan seorang guru yang ikhlas, insyaAllah. Dan apapun, terima kasih cikgu kerana pernah percaya pada anak murid yang hampir putus asa, kerana sabar melayan kerana kami dan kerana tidak pernah berhenti mendidik walau dunia semakin mencabar. Itulah di antara ucapan-ucapan pembuka kepada guru-guru kita. Apapun, kepada anda di luar sana, hari ini bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda seperti biasa. Kita ada carta salam di mana 10 lagu, lagu nasyid dan juga ketuhanan dipertandingkan untuk minggu ini. Lagu apakah yang terkeluar? Lagu apakah yang menjadi lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Jom sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Uni ketika ini menemani anda bermula 12 tengah malam sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan kini kita dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa, di mana 10 lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan dipertandingkan setiap minggu untuk anda undi, untuk anda calonkan lagu-lagu kegemaran anda. Apapun, sebenarnya terima kasih diucapkan kepada sahabat kita dari Asyik FM yang sudah pun bersama dengan anda seawal tadi kan. Dan kini tibalah giliran Radio Jakim Salam FM mengambil tugasan bermula 12 malam hingga 8 pagi setiap hari. Jadi malam ini Sabtu kita ada Carta Salam, dah 12.15 minit tengah malam. Jadi seperti biasa, hari ini kita ada kata apa, 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Lagu apakah yang akan menjadi juara minggu ini? Jadi anda semua kena tunggulah kan, dengar sampai habis Salam FM ni sehingga pukul 8 pagi gitu kan. Dan apapun kepada anda yang mungkin lagi belum tahu cara-cara nak mengundi lagu-lagu kegemaran ni, boleh pergi ke Instagram Salam FM. Kemudian anda boleh klik di bio tu kan, ada yang warna biru tu, klik kat situ. Ada tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu tu, ini satu undian sahaja. Kalau nak undi banyak-banyak boleh, anda kena buka banyak kalilah untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Senang kan? Faham tak? Kan? Apapun, kalau nak calonkan lagu baru, tadi ada orang tanya saya dekat WhatsApp kan, macam mana nak calon lagu? Boleh hantar di WhatsApp juga, atau juga boleh DM di Instagram. Kalau nak hantar kat WhatsApp, boleh hantar di 011-1317-2911. Itulah dia, saya ni macam kurang penglihatan kan. Atau juga boleh hantar di Instagram Salam FM 91.1. Okey, baiklah, kita jangan buang masa sebab kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Carta Salam kembali selepas ini. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
4: Nombor 9.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau. Carta Salau.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dia lagu pertama untuk pencalonan lagu baru minggu ini dari persembahan Iqmal Noor dengan lagunya Aminkan Saja. Komposer daripada Aiman Sidik. Kalau nak kan lagu ini berada dalam carta salam minggu depan, pastikan anda undi lagu ini yang berada di kedudukan untuk berada dalam kedudukan carta salam minggu depan. Okey? Janji, janji. Okey? Jom kita dengarkan lagu kedua pencalonan lagu baru untuk minggu ini hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Pencalonan lagu baharu.

Ini dia lagu Sahabat Sejati, The Musafir, lagu pencalonan lagu baharu untuk minggu ini, di mana komposer daripada Nazri Saidali. Kalau anda nakkan lagu ini berada juga di kedudukan carta salam minggu depan, caranya mudah saja, boleh undi lagu ini berada dalam kedudukan carta salam. Eh? Kalau banyak undian tu maknanya dia adalah dalam carta salam minggu depan. Kalau tak ada undian, maknanya hai-hai bye-bye lah jawabnya. Eh? Jadi pada anda nakkan lagu-lagu anda kekal dan berada dalam carta salam, pastikan undi di Instagram Salam FM. Okey, dan jangan lupa klik di bio, klik satu lagu, hanya satu undian. Juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di dalam 011-1317-29111. Baiklah, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ke-6 minggu ini. 6 dan 5 lah, kita dengar terus hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu kalau aku tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Duduk ni.
1: Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam mana nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor 3.

0: Percaya lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini. Sebenarnya lagu Percaya ini minggu lepas juara carta salam, tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan tempat ketiga. Jadi siapakah yang mengambil tempat juara minggu ini? Jom sama-sama kita dengarkan seketika nanti. Tapi sebelum itu, tempat yang keempat dari persembahan Usop, Gaun Nasheed dan juga Firdaus Firabi dengan lagunya Pulang. Lagu itu juga sebenarnya turun satu anak tangga minggu lepas. Nombor tiga minggu ini berada di kedudukan nombor empat menerusi carta salam. Banyak kedudukan yang kata apa, Turun naik kan minggu ni. Jadi mungkin anda terlupa nak mengundi, atau mungkin juga tak payahlah undi, mesti ada dalam catat. No, minggu depan kita tak tahu ada lagi ke tidak, sebab ada dua pencalonan lagu baru. Jadi kalau anda nakkan lagu anda tu kekal dalam catat salam, anda kena undi, okey, di Instagram Salam FM, okey. Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey Ana, isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astagfirullahalazim, saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.
4: Naik juara carta salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Itu dia, baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2, Sakti. Dan lagu itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 4 minggu lepas dari persembahan Energy. Baik, kita ingin belas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10 minggu ini daripada Aurora Akhirul Zaman. Tempat yang ke-9 daripada Fine Cerita Cinta Kita. Tempat yang ke-8 Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Tempat yang ke-7 Batu Hitam Hafiz Hamidun. Tempat yang ke-6 Jendela Hafsyam Hasyah Intim. Tempat yang ke-5 Bahtera Kasih Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Tempat yang ke-4 Pulang Usup Gaun Nasyid dan juga Firdaus Firabi. Tempat yang ke-3 Percaya daripada Kumpulan Adam. Tempat yang ke-2 baru saja kita dengarkan tadi Kumpulan Energy dengan lagunya Sakti. Jom kita dengarkan juara carta salam minggu ini. Lagu yang minggu lepas berada di kedudukan nombor 2 dan minggu ini menjadi juara carta salam. Lagu ini baru saja dua minggu dicalonkan dalam carta salam, dah berada di kedudukan juara carta salam. Ramai suka lagu ni kan? Saya pun suka lagu ni. Jadi jom kita berhibur bersama Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad, hanya di carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Jadi kepada anda yang nak pastikan lagu-lagu kegemaran anda berada dalam dalam kedudukan Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi, okay, di menerusi Instagram Salam FM. Boleh klik di bio, ada tersenarai lagu-lagu, 10 lagu yang dipertandingkan dan juga lagu baru yang dicalonkan minggu ini. Jadi kalau anda nakkan lagu itu berada kekal dalam Carta Salam minggu depan, jangan lupa undi, okey? Undi satu lagu, hanya satu undian saja. Baiklah, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu tutuhanan dan juga lagu nasyid yang ada pertandingan untuk minggu ini. Jadi, insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan lah untuk Carta Salam. Tapi, jangan ke mana-mana, terus temankan Yuni di sini menerusi Salam Santai sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
0: Cameron Highland, 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan, 95.6.
1: Johor, 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Sebab mulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya, ni dia. Kadang-kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar? Memaki hamun. Ya? Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
2: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 16.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam.
4: Untuk semua. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
5: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia. Kalau dibanding dengan beberapa jawatan yang menjadi perdebatan, siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan, kan dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru. Ya, jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin. Ya, kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri. Ya, susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu. Ya, orang nampak result je. Orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi, terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik, ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat, ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan. Tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka, guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo. Lugatus Salam.
7: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama. Maksud tu sama. Yeppoyo, arumdawoyo. So korang kalau hari ini macam untuk isteri ke siapa-siapa yang kita sayang, ibu ke atau daughter atau perempuan-perempuan sesiapa, kita cuba cakap 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. Mesti dia orang akan happy sangat sebab you. Kita puji je untuk dia orang. Dia orang akan happy sepanjang hari. Dan korang pun dapat pahala. Yes. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
8: Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda di jam terakhir ini untuk Salam Santai. Okay, edisi pertemuan hari ini 16 Mei 2026. Saudara, bila ujian datang bertubi-tubi, sebenarnya Allah sangat dekat dengan kita. Itu pasti. Sebenarnya kan ada waktu dalam hidup kita rasa penat terlalu lama. Masalah datang satu demi satu. Belum sempat sembuh luka semalam, hari ini datang lagi ujian baru. Mungkin kita tertanya-tanya, Allah marah aku ke? Kenapa hidup orang lain nampak tenang je, hidup aku tidak? Apa lagi yang Allah mahu daripada aku? Dan yang paling menyakitkan, bila kita menangis diam-diam, tapi tak ada siapa pun yang benar-benar faham apa yang sedang kita tanggung. Tapi tahu tak kita? Dalam psikologi manusia, apabila seseorang terlalu lama menanggung tekanan, otak akan mula mencipta rasa takut. Akan ada overthinking dan rasa tak berharga. Seseorang itu kuat, tapi dia cuma terlalu lama berjuang sendirian. Ada orang yang masih mampu tersenyum sedangkan dalam dirinya sedang runtuh perlahan-lahan. Namun Islam bukan hanya datang sebagai penyelesai hukum, malah memberi pelukan kepada jiwa. Allah menjanjikan setiap ujian itu akan mengikut kadar kemampuan hamba-Nya. Firman Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sangat balah maknanya. Kadang-kadang kita fikir kita ni sangat lemah, tapi hakikatnya kalau Allah pilih kita untuk melalui ujian itu, bermaksud Allah tahu kita mampu melepasinya. Sebenarnya Allah sedang membentuk sesuatu dalam diri kita, luka yang tidak dilihat orang. Manusia paling penat kerana emosi yang terlalu lama sangat dipendam. Orang yang sering berkata, It's okay, aku okay. Sebenarnya kan, dia adalah orang yang paling letih. Mereka sudah terlalu biasa memendam sampai tak tahu bagaimana mahu meminta orang. Minta tolong ke orang, kan? Sebab itu ada orang nampak tenang je, tapi sebenarnya insomnia setiap malam. Setiap malam tak ada tidur. Nampak kuat tapi menangis dalam kereta. Nampak bahagia tapi sebenarnya penat menjadi kuat untuk semua orang. Dan yang lebih menyakitkan, apabila orang hanya nampak kesalahan kita tanpa menyedari apa yang kita sedang lawan dalam diam. Tapi Allah nampak. Setiap air mata yang jatuh tanpa dilihat manusia, ingat ya, Allah kira. Dan setiap sabar yang dipendam tanpa dipuji manusia, Allah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Riwayat Muslim. Jadi apabila mendapat hikmat, kita bersyukur. Bila diuji, kita bersabar. Dan kedua-duanya bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa Allah uji orang yang baik? Kadang orang yang paling baik hatinya, paling banyak sangat ujian. Yang selalu membantu orang, sering disakiti. Yang nampak ikhlas, sering dikhianati. Yang menjaga hati orang lain, akhirnya terluka diri sendiri. Kenapa? Sebab Allah sedang mengangkat darjatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kehilangan ibu sejak kecil, kehilangan ayah sebelum lahir, dihina, dibaling batu, disakiti, dipulaukan. Ujian itu tanda Allah sedang sangat dekat dengan kita. Allah mahu kita kembali bersandar kepadanya. Sebab manusia biasanya hanya benar-benar sujud lama ketika hatinya sedang hancur. Itulah dia healing yang sebenarnya. Ramai orang mencari healing dengan cara melupakan. Tapi Islam mengajar healing dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Healing ialah apabila hati mula menerima bahawa aku mungkin tidak faham kenapa ini terjadi. Tapi aku percaya Allah itu maha adil. Dan percayalah, ada luka yang Allah biarkan ada. Kerana melalui luka itulah kita kembali kepada Tuhan. Firman Allah SWT, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Maknanya, dalam tangisan itu sebenarnya Allah sedang menyusun kekuatan. Dalam kehilangan itu sebenarnya Allah sedang menyelamatkan sesuatu. Dalam penantian itu sebenarnya Allah sedang mendidik hati kita supaya lebih matang. Benarkan diri berehat. Dalam psikologi juga, manusia perlu ruang untuk melepaskan beban. Menangis itu manusiawi. Penat itu fitrah. Berehat itu satu keperluan. Kadang-kadang jiwa kita ni cuma terlalu lama sangat memikul beban tanpa ruang untuk dirawat. Rasulullah SAW juga sendiri apabila sedih, baginda akan berehat, berdoa dan mencari ketenangan dengan solat. Kerana manusia memang diciptakan punya emosi, syaitan suka membuat manusia percaya bahawa dirinya gagal, doanya sia-sia, hidupnya sudah tiada harapan. Padahal Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Selagi kita masih bernafas, rahmat Allah tetap terbuka. Mungkin hari ini berat, tapi siapa tahu beberapa tahun nanti atau esok kita akan memandang kembali semua ujian ini sambil berkata, patutlah Allah izinkan semua ini berlaku. Rupanya dia sedang menyelamatkan aku. Boleh jadi Allah mengubah perancangan kita kerana Allah tahu apa yang kita minta mungkin memudaratkan kita jika diberi terlalu awal. Dan mungkin Allah lambatkan sesuatu kerana dia mahu memberi pada waktu yang paling tepat. Jadi kalau hari ini hati sedang tenat, berehatlah seketika. Menangislah jika perlu. Berdoalah walaupun perlahan. Dan teruslah berharap kepada Allah. Kerana saat kita rasa paling sendirian, itulah saat Allah sebenarnya paling dekat dengan kita. Dan apabila hamba-hambaku berkata, bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Surah Al-Baqarah ayat 186.

0: Hari Islam.
1: Faraq. Faraq bermaksud pemisahan berasaskan perintah Mahkamah Syariah terhadap pasangan suami isteri yang berkahwin secara bertentangan dengan hukum syarak.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
5: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahawasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya. Maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni Adam kullu shay'in ifnatan, al-hirs wal amal. Mafhumnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka itu tua adalah dua perkara, iaitu tamak dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa qalu qulubuna ghulf.

Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman.

0: به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, yakni dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.
0: Bi'as

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang. Dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
0: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. 3:52 minit pagi, nampaknya tugasan ini sudah pun berada di penghujung untuk edisi pertemuan hari ini, 16 Mei 2026. Sebelum berakhir, sekali lagi terima kasih cikgu diucapkan kerana pernah percaya kepada anak murid yang hampir putus asa, kerana sabar melayan kerenah anak-anak murid, dan kerana tidak pernah berhenti mendidik walau dunia semakin mencabar. Semoga Allah SWT mengurniakan kesihatan yang baik, ketenangan hati, keberkatan hidup dan ganjaran syurga buat seluruh guru-guru di mana jiwa berada. Dan buat semua pendengar juga, jangan pernah lupa untuk mendoakan guru-guru kita, kerana tanpa mereka mungkin kita tidak mengenal huruf, tidak mengenal ilmu dan tidak mengenal arah kehidupan. Jadi untuk itu, ya Allah, kita berdoa semoga ampunkanlah dosa guru-guru kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami dengan penuh kasih sayang, dan jadikan ilmu yang disampaikan sebagai cahaya hingga ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara, nampaknya Yuni sudah pun ingin mengutuk nutup tirai untuk edisi pertemuan hari ini. InsyaAllah seketika nanti Sofia akan bersama dengan anda untuk segmen pagi, kan. Jadi kepada anda di mana saja berada, semoga sentiasa berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Semoga sentiasa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih macam mantu?
0: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
8: Cameron Highland 105.1.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Negeri Sembilan 95.6.
11: Johor 95.6.
12: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
7: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua.

Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.

0: pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya.
2: Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial.
1: Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag penyiaran jakim.
4: Silami sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag penyiaran jakim.

Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial. Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10. Di mana Allah menyebutkan, dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang, wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyi FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Masya Allah, tabarakallah, seni berdamai dengan takdir. Persembahan dua suara Naim Daniel dan juga Ustaz Adnin Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang bukan semua yang kita nakkan ataupun kita mahukan akan kita miliki, ya, dan bukan juga semua yang kita hilang itu tanda Allah tak sayang dengan kita. Jadi kita sama-samalah, ya, peringatkan saya juga dan juga Aki Ukti pagi ni, kita belajar untuk berdamai dengan takdir, ya, kerana setiap yang Allah dah susun untuk kita tu pastilah ada hikmah dia, ya, ada sesuatu hikmah yang sedang menunggu untuk kita fahami, insyaAllah. Apa yang tertunda, ya, mungkin sedang dipersiapkan, dan apa yang pergi meninggalkan kita itu mungkin sedang diganti dengan yang lebih baik, dan apa yang mungkin pada kita menyakitkan, mungkin Allah sedang mendekatkan kita dengan dia. Jadi tenangkan hati kita, insyaAllah, takdir Allah tidak pernah salah alamat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, hari ini 28 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Dan juga untuk guru-guru semua, selamat Hari Guru, ya. Itu dia, banyak guru-guru kita yang pagi ni mendengar ke. Itu dia kan, hari ni hari Sabtu, jadi hari kita berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Dan sebelum itu, terima kasih juga lah rakan saya Yuni Yunus, ya, dah pulang ke rumah, alhamdulillah. Semoga selamat sampai, selamat beristirahat. Dan juga untuk Aki Ukti yang bekerja, ya, secara shift ataupun sistem penggiliran lah, ya, yang mana operasinya 24 jam, anggota beruniform, yang bekerja e-hailing, yang bekerja driver-driver, yang bertugas bawa bas ke, bawa lori, nurse ke, misi, gitu kan, yang mana sedang bekerja, yang dah habis shift, semoga sihat sejahtera selalu sampai ke rumah, selamat beristirahat semua. Dan untuk seketika waktu pagi ni, waktu yang kedua, saya Sofi Abdullah menemani anda seawal pukul 4 pagi tadi sampailah pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi at Salam. Itu dia. InsyaAllah, pagi ni saya nak bawakan perkongsian untuk sambungan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga ayat 91 menerusi bacaan Kalamullah. Teruskan bersama kami. Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa qalu qulubuna ghulf.

0: Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman.
1: Wala.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, yakni dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.

0: عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ya, menerusi surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91, bacaan oleh Ustaz Aiman Ridwan dan terjemahan oleh Ustaz Nasran Hassan. Waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 16 Mei 2026, tarikh untuk kita sama-sama nak ucapkanlah selamat Hari Guru ya kepada semua guru-guru yang bergelar cikgu, guru ya, tenaga pengajar dan sesiapa sajalah. Guru ni bukan saja dekat sekolah ya, mungkin guru-guru di tempat kerja kita, senior-senior kita yang mengajar kita dulu ya, dari tak pandai sampailah sekarang kita dah dapat naik pangkat. Guru-guru ni juga bukanlah tenaga pengajar di sekolah juga ataupun di universiti saja ataupun lecturer dan sebagainya, tapi juga yang ajar kita buat kek kan. Tu dia pun cikgu kita juga. Jadi terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua pendidik atas pengorbanannya, kesabaran dan juga ilmu yang dicurahkan dalam membina masa depan anak bangsa ya. Apapun untuk tema Hari Guru untuk tahun ini ialah tema rasminya sambutan Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara, yang disambut setiap 16 Mei di Malaysia ya. Dan waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat sunyi, dan untuk pengetahuan Aki Ukti, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi, waktu yang sesuai sepertiga malam, waktu yang sangat sunyi. Ada yang memilih untuk bersendirian ya. Ada yang waktu ini ya, bukan kita ni bersendiri sebab kita membenci manusia, tidak, tetapi waktu ini kerana kita ingin memilih bersendiri kerana kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah, selepas ini kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang orang alim tawaduk, dan kita bersama dulu persembahan Datuk Jamal Abdillah. Ini dia, Sendiri. Teruskan Salam FM, Pagi at Salam.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk, orang alim itu tawadhu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya. Maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: #PenyiaranJakim.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن يمن شريعتك سر أزل solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pagi Assalam pagi ini hari Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Dan waktu sekarang 5.56 minit pagi, berbaki 4 minit saja lagi untuk kita beralih dan berganjak ke waktu ataupun jam yang ketiga tugasan saya. Dan di hujung-hujung jam yang kedua ini, ya, untuk semua, sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin muslimat, khasnya yang berada di Kuala Lumpur, di Putrajaya, ya, di Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, yang mana azan subuh tadi pukul 5.50 minit pagi menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan sedikit perkongsian pagi ni yang Sufian nak kongsikan untuk anda, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan juga Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim semalam berkenan berangkat ke majlis santapan malam sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-55 di Hotel Casuarina Ipoh. Dan turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan juga Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain, Sultan Idris Shah. Dan turut hadir Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, yang mana juga, ya, dalam sembah ucapannya berkata, dalam mendepani perubahan dunia yang begitu pantas, pendidikan negara juga perlu bergerak dengan keberanian dan juga pandangan jauh agar kekal relevan serta mampu memenuhi keperluan masa hadapan. Dan seterusnya, polis membuka siasatan tata tertib secara menyeluruh susulan penemuan beberapa paket bahan disyaki dadah dan juga telefon bimbit dalam lokap Balai Polis Pusat Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, iaitu pada hari Selasa yang lalu. Dan Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisham Nurdin katanya siasatan itu bertujuan mengenal pasti sama ada wujud unsur kecuaian, kelemahan kawalan ataupun pelanggaran prosedur operasi standard atau juga penglibatan mana-mana pegawai dan juga anggota dalam kejadian berkenaan. Antara berita lain juga yang turut dimuatkan, 4 lagi mayat mangsa bot membawa migran warga Indonesia yang tenggelam di perairan Pulau Pangko ditemukan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang maut meningkat kepada 16 orang setakat ini. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Rusia dan juga India di sela-sela hari kedua mesyuarat menteri-menteri luar rakan kongsi BRIC 2026 di New Delhi semalam. Dan dalam pertemuan pertama dengan Menteri Luar Rusia iaitu Sergey Lavrov, kedua-dua pihak membincangkan hubungan dua hala Malaysia-Rusia serta perkembangan semasa di Asia Barat, termasuk keperluan semua pihak mengutamakan dialog, diplomasi dan juga usaha meredakan ketegangan demi keamanan serta kestabilan serantau. Program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober ini melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara dalam usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan juga jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang katanya program itu dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman bagi memperkukuh penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, seorang lelaki yang disyaki bekas ranger ditahan selepas dipercayai memiliki pelbagai bahagian hidupan liar dilindungi dalam serbuan di Tuaran Sabah semalam. Dan menurut Komanda Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar Perisikan Siasatan Khas WCBPSK, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Muhammad Zaki Ashhar berkata, lelaki yang usianya 61 tahun itu ditahan kira-kira 7.15 minit pagi dalam operasi hasil kerjasama Siasatan Khas dan juga Jabatan Hidupan Liar Sabah. Dan katanya lagi, pemeriksaan menemukan 55 pasang tanduk dipercayai tanduk rusa, 3 batang sumbu badak, 330 keping sisik tenggiling dan bangkai serta kulit ular sawa, tengkorak burung enggang, tulang dan gigi gajah, tanduk tembadau, tengkorak beruang serta beberapa bahagian haiwan liar lain. Dan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM589,230. Baiklah, itu sahaja berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah ada lagi berita dan cerita yang boleh kita kongsikan, sampaikan bersama untuk hujung minggu ini. InsyaAllah saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian menerusi Nida Ul Islam terbitan Soleh Aris pagi ini. Tajuknya, Hormati Gurumu sempena Hari Guru, dan juga Glosari Islam menyusul pada pukul 6.45 minit pagi. Jangan ke mana-mana, saya Sofia Abdullah akan setia bersama Aki Ukti. InsyaAllah, antum stay tune bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
4: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat

dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu kan. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa. Di sebalik anak yang boleh belajar tadi, terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan ya, guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Dan guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Ya, itu dia ya, sempena dengan Hari Guru hari ini, tajuk Nidaul Islam kita turut ya, bercakap tentang guru, iaitu hormati gurumu. Rancangan Nidaul Islam pagi ini terbitan Suhaila Aris. Dan untuk hari ini sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru, cikgu-cikgu kita ya. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua pendidik atas pengorbanan, kesabaran dan juga ilmu yang dicurahkan dalam membina masa depan anak bangsa. Tema untuk 2026, tema rasminya untuk sambutan Hari Guru ni, Guru Bitara Nadi Negara, yang disambut hari ini setiap tahun 16 Mei di negara kita Malaysia. Baiklah, untuk semua guru-guru pagi ni, ini lagu untuk anda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semua guru-guru yang berjasa untuk anak-anak murid anda sehingga hari ini. sehingga mereka berjaya dapat tempat kerja yang best, ya, dapat gaji yang banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itqan, ini dia bisikan rindu buatmu guru. Teruskan bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam.
1: Faraq. Faraq bermaksud pemisahan berasaskan perintah mahkamah syariah terhadap pasangan suami isteri yang berkahwin secara bertentangan dengan hukum syarak.
2: #penyiaranjakim.

0: and freedom for Palestine, insyaAllah.
1: Itu dia dua suara Ruman bersama featuring Mas Rizan Masri dan juga Nazri menerusi lagu Pejuang Syurga. Masya Allah, kita semua adalah pejuang syurga. Siapa yang nak duduk di tempat lain melainkan syurga, kan? Nak jadi sama-samalah kita hayati kehidupan kita dengan penuh ya rasa kesyukuran. Kita gunakan peluang yang Allah berikan sehingga usia kita hari ini ya, dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dapat memberikan kebaikan untuk orang lain ya. Kalau kita tak dapat membantu banyak, kita tersenyum pun dah cukup dah, tanya khabar pun dah alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. 6:52 minit pagi waktu ini, saya terpanggil nak kongsikan artikel berkenaan dengan ya, sambutan Hari Guru yang disambut hari ini. Dan menurut Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Yang Berhormat Puan Fadlina Siddiq ya, katanya menerusi hantaran di Facebook semalam, tidak sekadar meraihkan pencapaian, katanya lebih dari itu, beliau mengiktiraf kecemerlangan dan juga sumbangan para pendidik yang mana menjadi nadi utama yang membentuk generasi masa hadapan negara. Dan semalam Majlis Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang berlangsung mengiktiraf kebitaraan para guru dalam 31 kategori seperti STEM, teknologi dan digital, pendidikan khas, sukan, kepimpinan dan juga kesukarelawanan, dan mereka telah melakar pelbagai kecemerlangan serta memberikan sumbangan bermakna dalam lanskap pendidikan negara. Dan katanya lagi, seorang guru yang cemerlang tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik murid nya, tapi juga melalui keupayaannya membentuk insan yang beradab, berakhlak, berdaya tahan dan juga mampu menyumbang kepada masyarakat ya. Dan memperlihatkan makna sebenar pendidikan yang memanusiakan manusia. Katanya lagi berkenaan dengan kecemerlangan Dr. Valerie misalnya, beliau memberi contoh bahawa Dr. Valerie gigih memperjuangkan pendidikan inklusif, iaitu kesejahteraan emosi murid serta pembangunan komuniti luar bandar melalui pendekatan berasaskan kasih sayang, regulasi emosi dan juga inovasi pendidikan. Jadi semuanya dilakukan demi pendidikan yang lebih inklusif untuk anak-anak Malaysia. Dan semalam mungkin meraihkan sebilangan kecil guru sahaja katanya, dan ada ratusan ribu lagi di seluruh negara yang sentiasa gigih berusaha memanusiakan manusia. Dan setiap guru adalah wira barisan hadapan pendidikan negara, dan setiap usaha mereka membawa makna besar kepada masyarakat dan juga negara. Masya Allah. Dan hari ini 16 Mei 2026, sambutan Hari Guru yang mana bertemakan guru bitara nadi negara, menekankan peranan guru sebagai model teladan yang memacu modal insan berkualiti, dan akan disambut hari ini, lokasinya di Ipoh Perak, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Dan untuk semua mana yang rasa nak buat ucapan ya, pagi ni nak sampaikan ucapan selamat Hari Guru kepada kami di Salam FM ya, nak hantarkan kepada kami pun boleh, tak ada masalah, saya terima je ucapan anda, ucapan selamat pagi ke kan, ucapan yang santai-santai, tapi sebab hari ni special Hari Guru, saya beri peluang lah untuk anda nak buat ucapan Hari Guru ke ya, cerita pasal Hari Guru ke, boleh je kan. Boleh WhatsApp saya di talian 011 1317 2911, buat ucapan ataupun tujukan ucapan, dedikasikan ucapan kepada guru anda untuk hari ini. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan bacakan nanti ya. Baiklah, 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama, dan sekembalinya nanti kita akan ikuti sajian lagu-lagu nasyid ketuhanan diselang-selingkan juga dengan rancangan Salam Sehat. Kita ada Lugatul Salam insyaAllah, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda untuk bertemankan Salam FM. Salam untuk semua sehingga pukul 8 pagi nanti bertemankan saya Sofia Abdullah insyaAllah untuk hujung minggu kita hari Sabtu.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Yang menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Bola sepak Liga Super, Premier FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: memaksa. Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha Membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: akan memberikan solidariti kepada bumi Palestin kerana mereka juga sebahagian daripada kita. Ya, kita tak dapat bantu banyak, kita buatlah hantaran-hantaran yang dapat memberikan kesedaran untuk ya rakyat Malaysia semua umumnya, untuk anak-anak muda kita, untuk sama-sama ya bersuara untuk menuntut hak bagi bumi Palestin, insyaAllah. Baiklah, seketika waktu kita ikuti rancangan Salam Sihat pagi ni, ya, rancangan terbitan Siti Nazira Muhammad Rajali tentang pentingnya vaksin meningokokus. Kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan bincang tentang vaksin meningokokus. Vaksin meningokokus disyorkan untuk jemaah kerana pernah berlaku wabak yang berkaitan dengan umrah dan haji sebelum ini. Paling ketara adalah pada tahun 1987 dan sekali lagi pada tahun 2000 dan 2001. Penyakit ini boleh merebak dengan cepat dan keadaan sesak seperti itu apabila jutaan individu daripada pelbagai negara berkumpul di satu tempat. Di manakah kita boleh ambil vaksin ini? Oleh itu, anda boleh mendapat vaksin ini di mana-mana klinik atau hospital berhampiran, atau bincanglah dengan doktor anda. Vaksin meningokokus disyorkan oleh Tabung Haji dan semua yang merancang untuk menunaikan umrah atau haji dinasihatkan mendapatkan vaksin sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum berlepas. Sesiapa yang pernah ambil vaksin ini, kalau lebih daripada 3 tahun, maka anda haruslah mengambil vaksin ini sekali lagi. Bila pergi jumpa doktor, bincanglah dengan mereka dan cuba ambil vaksin influenza bagi melindungi diri daripada penyakit tersebut. Kerana influenza pun sama seperti meningokokus yang mudah merebak di tempat-tempat ramai individu. Vaksin meningokokus adalah wajib bagi semua jemaah haji dan umrah, termasuk yang datang dari dalam dan luar Arab Saudi. Objektif syariah menekankan pemeliharaan nyawa, akal dan pencegah kemudaratan. Dengan ini, vaksin meningokokus untuk jemaah umrah bukan sekadar keperluan teknikal. Sebaliknya, ia juga merupakan kewajipan agama dan tanggungjawab sosial yang harus dipandang serius oleh semua jemaah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekeliling mereka. Dengan membantu mencegah wabak semasa menunaikan umrah dan juga mencegah wabak susulan selepas pulang ke Malaysia. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim

0: Syukran kasiran. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran ya. Syidi khairan dengan lagu Terima Kasih. Terima kasihlah semua yang dengarkan siaran kami walau di mana jua anda berada waktu ini. Lembah Kelang 91.1 frekuensinya, 102.5 kepada anda yang berada dekat Melaka, Johor Bahru, Johor dan juga Negeri Sembilan 95.6, atau juga boleh dengarkan kami menerusi saluran MyTV 706 atau di aplikasi RTM Click ataupun di website lah ya, laman sesawang www.rtm.click ya, rtmclick.gov.my, insyaallah dekat situ pautan kami. Tekan saja link Salam FM, kami bersiaran setiap hari insyaallah bermula 12 tengah malam sehingga 8 pagi ya, berkongsi siaran dengan berkongsi frekuensi dengan Asyik FM, yang mana Asyik FM pula bersiaran 8 pagi sehingga 12 tengah malam ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk anda yang nak buat ucapan tadi, saya war-warkan ya, saya alu-alukan ucapan untuk sambutan Hari Guru ataupun apa jua ucapan yang santai-santai untuk kita hujung minggu sama-sama kan. Pagi ni sahabat kita, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nama saya Zaitun. Ya, Puan Zaitun. Kata Puan Zaitun, pagi ni nak buat ucapan selamat ulang tahun kelahiran untuk cucunda Nur Anisha Zuyin binti Muhammad Zulfadli ya. Semoga menjadi cucu yang solehah juga. Puan Zaitun nak ucapkan selamat Hari Guru. Jasa guru-guru amat tidak boleh dilupakan, yang mana telah pun mendidik saya. Al-Fatihah juga untuk guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah. Masya Allah, tu dia. Dan saya dapat kiriman yang seterusnya daripada Bonda Anggrek. Kata Bonda, Assalamualaikum. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Ya, hari ini 16 Mei dan tak silap saya, Bonda Anggrek ini juga merupakan seorang tenaga pengajar ataupun pendidik lah ya. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada Bonda lah. Dan juga untuk semua pendengar-pendengar, untuk semua pendengar yang pagi ini mendengarkan siaran Salam FM ya, seawal pukul 4 pagi tadi, tugasan saya sampailah sekarang ni, ataupun yang baru saja dengarkan Salam FM juga, saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Guru. Kebetulan yang buka ataupun dengar siaran Salam FM pagi ni merupakan seorang tenaga pengajar ataupun seorang pendidik, Masya Allah kan. Jadi ada gambar yang disertakan oleh Bonda Anggrek pagi ni. Kata Bonda, ingat Bonda ni cikgu ya, dari 1977 hingga 2009. Of course saya ingat. Itu dia. Jadi kata Bonda, memang terlalu banyak kenangan. Cikgu maktab je 10 tahun. 1987 baru tahu boleh sambung belajar, tapi tak dapat nak jadi cikgu bahasa Melayu ataupun kaunselor. Oh, tu dia. Rugi masa apply. Lastly, apply bahasa Inggeris dapat pula 4 tahun di UPM dan posting dekat SM Teknik Terengganu Gong Badak dekat airport. Dan lepas 6 tahun, mohon tukar sebab anak angkat dapat UiTM Shah Alam. Masa tu Bonda memang dah beli rumah di Banting. Dah jual rumah tu, now duduk di Ulu Yam, tak jauh dari rumah hutan Bonda Rosita. Tu dia kan. Jadi Bonda Anggrek ambil gambar dekat Sungai Selangor, empangan Sungai Selangor, baju merah dan background empangan Sungai Selangor tu ya, ada bukit, ada empangan, ada gambar-gambar pokok-pokok menghijau dan juga dekor, orang panggil dekor lah, dekorasi empangan Sungai Selangor ya, di situ ataupun signboardnya lah untuk kata mercu tanda kita berada di situ, berwarna merah. Masya Allah, bestnya. Ok, selepas ini kita akan ikuti lagu, memang lagu tema Hari Guru. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita nak dengar dulu Lugatul Salam, kita nak belajar bahasa Korea pagi ni. Dengarkan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lugatul Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni. Korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar Awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea? 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 아, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 이니 예뻐요 또 actually 아 마치 pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 또 more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi 쟌틱 또 same. 마수 또 same. 예뻐요. 아름다워요. 아, so 고랑 갈라오 하리니 마치

0: perempuan-perempuan, sesiapa, kita cuba cakap, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오? 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. Mesti dia orang akan happy sangat sebab you. Kita puji je untuk dia orang. Dia orang akan happy sepanjang hari. Dan korang pun dapat pahala. Yes. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Baiklah, itu dia. Kita dah pun belajar Bahasa Korea. Awak cantik sangat hari ini, kan, terbitan Uni Yunus. Dan tadi yang ajar kita Bahasa Korea, Mariam Kim Ji. Itu pun guru kita juga, kan? Jadi kita belajar dengan guru kita pagi ni, Mariam Kim Ji. Dan juga dengan guru-guru yang lain lah. Sepanjang kita belajar Lughatul Salam ni, Bahasa Korea. Ya, selain itu, bahasa orang asli, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa France, kan, bahasa Perancis. Jadi ada banyak bahasa kita dah belajar. Terima kasih kepada guru-guru kita semua. Dan juga untuk pagi ni yang mendengarkan siaran kami, yang merupakan seorang guru. Jadi daripada kami, Salam FM, ucapkan selamat Hari Guru special untuk anda pagi ni, Guru Malaysia.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk

Itu dia dunia, dan sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok, izin Allah, ya, diberikan keizinan. Kita akan bersama lagi menerusi Pagi at Salam. Dan untuk semua pagi ini, selamat Hari Guru. Terima kasih kerana menjadi pendidik yang sabar dan berinspirasi setiap hari. Jasa semua tetap dikenang sampai bila-bila. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.